Ya masih di 95,2 FM Pro 2 Loks Mawai, teman terbaik kamu. Darinya 5 Minutes Satu Hati. Ya teman Pro 2, tadi pagi siapa tuh yang pas alarm bunyi langsung bangun? Dan siapa yang malah negosiasi lagi, di cancel dulu alarmnya 5 menit lagi ya. Terus tahu-tahu pas bangun lagi rasanya 5 menit, tapi lihat jam ternyata udah lewat setengah jam. Pagi emang selalu punya cerita sendiri, ada yang lagi sibuk nyiapin bekal, ada yang mondar-mandir mastiin semua barang udah masuk tas, ada yang bikin kopi, dan ada juga yang dari tadi cuma muter playlist biar semangatnya ikut bangun. Kalau teman Pro 2 pagi ini belum sempat senyum, coba lihat sekitar, siapa tahu ada momen receh yang bikin ketawa sendiri. Kadang hari yang menyenangkan itu bukan karena ada hal besar, tapi karena kita menikmati hal-hal kecil yang lewat gitu aja. Oke deh, pokoknya semoga pagi ini lancar ya teman Pro 2. Semoga gak ada drama ketinggalan dompet, ketinggalan charger, atau baru ingat ada tugas pas udah mau berangkat. Aku bakal temenin terus pagi kamu bareng Pro 2. Kita lanjut dengan lagu berikutnya. Ada Madison Beer, Make You Mine.

dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 08 11 67

Ya, itu dia darinya Wijaya 84 featuring Sal Priyadi, Bulan Bintang Garis Menyilang, masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Lok Semawi 9,2. Dan teman Pro 2, selamat pagi ya. Buat yang lagi siap-siap keluar rumah, nah ini udah pada mau keluar kayaknya nih. Semoga urusannya tetap lancar ya. Jangan lupa cek lagi barang bawaan. Dompet aman, HP aman, kunci. Nah, ini yang sering bikin balik lagi nyariin ya. Kalau teman Pro 2 pagi ini ngerasa semuanya serba buru-buru, tenang, gak harus menang lomba sama waktu. Yang penting sampai tujuan dan hati tetap tenang ya. Oke teman Pro 2, kita lanjut lagi nih. Ya, lanjut lagi buat teman kalian pagi ini ya. Next ada Meska, Telat Cemburu.

Ya, masih di Ispara di Pro 2 Los Semawe 95,2 FM, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, udah jam 8:30 ya. Kalau semuanya lancar, semoga teman Pro 2 udah sampai di tempat tujuan. Yang udah di kantor, semoga kerjanya dimudahkan. Yang udah di kampus atau sekolah, semoga ilmunya bermanfaat dan harinya menyenangkan. Yang lagi buka toko atau mulai aktivitas dari rumah, semoga hari ini ramai rezeki dan lancar urusannya ya. Ngomong-ngomong nih, ada satu kebiasaan yang sering terjadi di jam segini. Baru duduk, baru nyalain laptop atau beres-beres meja, langsung kepikiran, kayaknya ngopi enak nih. Atau malah ada yang udah ngobrol, udah mulai ngobrol ya, padahal kerjanya belum dibuka sama sekali. Yang penting jangan kebablasan ya. Kalau kopi, take away bisa lah, yang penting jangan keluar lagi buat ngopi di luar. Buat teman Pro 2 yang dari pagi udah gerak terus, semoga semangatnya tetap terjaga sampai sore nanti. Pelan-pelan aja, gak perlu terlalu buru-buru, yang penting terus melangkah. Dan kita lanjut lagi ditemani musik pilihan, tetap bareng Pro 2 Lok Semawe, ada Casey Musgraves, Deeper Well.

Siaran Pro 2 RRI Lok Sumawi di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2LokSumawi. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 952.

Masih di 95,2 FM Pro 2 Lusmawi, teman terbaik kamu. Darinya Kesaria Infeksi. Nah udah lewat jam 9 nih, teman Pro 2 gimana kabarnya? Semoga semuanya udah settle dan mulai nyaman dengan aktivitas masing-masing ya. Biasa jam segini udah mulai lebih tenang suasananya ya. Yang tadi sibuk absen, buka toko, nyalain komputer atau beres-beres kerja, sekarang udah mulai masuk ritme kerjanya nih. Tetap semangat teman Pro 2, semoga urusan hari ini dimudahkan, rezekinya dilancarkan dan mood baiknya bertahan sampai nanti sore. Dan kita lanjut lagi dengan lagu berikutnya, ada Doni Maula, Menari Sampai Tua.

Masih di 95,2 Pro 2 FM Loxmawe, teman terbaik kamu. Gak kerasa, sekarang udah jam 9:30 ya teman Pro 2. Biasa jam segini kopi atau tehnya tadi pagi udah mulai habis. Tapi kerjaan dan aktivitasnya masih panjang nih. Aku malah penasaran ya, teman Pro 2 tipe yang gimana nih? Yang kalau lagi fokus kerja maunya suasana tenang atau malah harus sambil dengerin musik biar idenya ngalir? Apapun aktivitasnya hari ini, semoga semuanya berjalan lancar, nggak perlu terburu-buru, yang penting tetap fokus dan jangan lupa sesekali istirahat sebentar biar pikiran tetap segar. Oke teman Pro 2, kita lanjut lagi, tetap setia bareng Pro 2 Loxmawe, karena selain ini masih ada lagu-lagu pilihan yang siap nemenin pagi kalian. Ada Steve Aoki, Save Me.

kebiasaan. Sendiri dulu adalah jawaban yang sudah dirajut matang jalannya. Sisaan lara itu mempercepat kita bergegas pergi dari sisanya, sesaknya.

Masih di 95,2 FM Pro 2 Lok Semawe, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, baru aja kita dengerin Bulan Bintang Garis Menyilang darinya Wijaya 80 featuring Sal Priyadi. Lagu yang punya nuansa hangat dan tenang dengan sentuhan musik yang bikin kita seperti diajak pelan-pelan nikmati cerita di balik setiap liriknya. Gak perlu rame tapi cukup untuk ninggalin kesan dan bikin pengen muter lagi. Nah, kalau tadi kita diajak menikmati warna musik yang sendu dan reflektif, sekarang saatnya bergeser ke vibes yang lebih santai dengan sentuhan R&B khas yang smooth banget. Ini dia Bruno Mars, I Just Might, tetap bareng Pro 2 Lok Semawe, teman terbaik kamu.

Masih di 95,2 FM Pro 2 Lusmawe, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 gak kerasa ya, waktu kebersamaan kita udah sampai di ujung sesi. Thank you buat yang udah temenin dari tadi, yang sambil kerja, sambil kuliah, sambil di jalan, sambil kuliah di jalan, atau yang diam-diam dengerin sambil ngopi. Oke, aku Marley pamit undur diri dari ruang siar ya. Tapi jangan kemana-mana, karena setelah ini ada Dika yang bakal temenin kalian di Santai Siang nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

95,2 RRI Pro 2 Lungsumawi, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Masih terus kita dengarkan di sini yang pastinya di suasana hari Rabu di 10 Juni 2026. Kamu juga lagi banyak banget kegiatannya dan semoga kamu bisa terus semangat untuk hari ini teman perdua ya. Seperti biasanya di Santai Siang bareng aku Dika sampai jam 14 waktu Indonesia Barat, pastinya informasi lagu-lagu siap aku hadirkan ya. Sekarang kamu dipersilakan untuk request lagu, boleh banget di Pro 2 Hitlist Indonesia, tapi lagunya Indonesia dulu nih teman perdua, yang rilis di tahun 2020 sampai dengan 2026 yang terbaru ya. Boleh, boleh banget untuk kamu semuanya di 0811-67952. Aku akan bacain ya semua pesan-pesan kamu ya di 0811-67-15952. Lagi kamu dengerin juga nih lagu darinya Afgan dengan Sampai Jumpa. Di suasana pagi hari ini semoga kamu selalu sehat-sehat dan juga aktivitas kamu berjalan sebagaimana semestinya dan enjoy di hari Rabu hari ini. Kamu tidak melewatkan semua agenda-agenda yang sudah kamu persiapkan tentunya ya. Masih terus bersama Dika di RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu.

Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu. Indonesia. Kamu bisa request lagu kesayangan kamu setiap

Namun ditinggalkan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Selamat siang, di Santai Siang masih bareng aku Dika ya. Di hari ini teman pro 2, hari ini tanggal 10 Juni 2026. Ya, semoga kamu juga sudah memiliki wacana masing-masing. Yang hari ini juga mau kuliah ya, semoga hari ini beberapa urusannya mudah gitu teman pro 2. Urusan apa? Urusan kuliah, terus juga aktivitasnya dan perkuliahan semakin mudah direvisi ya, sesegera mungkin direvisi dan mudah untuk mendapatkan gelar sarjana tentunya. Selamat menjelang siang untuk kita semuanya. Masih akan terus kita hadirkan informasi lainnya di Pro 2 Headlist Mancanegara.

My Hand yang lagi kita dengarkan di suasana siang ini, teman perdua ya. Minum air putih yang cukup, teman perdua, apalagi suasananya sangat panas ya, karena ya kita jangan menganggap sepele nih, teman perdua. Ada beberapa tanda tubuh mulai kekurangan cairan. Nah, kita tahu cairan ini memiliki peran penting dalam menjaga fungsi tubuh tetap berjalan dengan baik ya. Jadi saat tubuh kehilangan lebih banyak cairan dibandingkan yang masuk, kondisi ini yang menyebabkan seseorang itu mengalami dehidrasi atau kekurangan cairan. Nah, kalau misalkan kamu ya nggak atasin dehidrasi tersebut, ini akan mempengaruhi konsentrasi, stamina kamu berkurang, dan juga kesehatan organ tubuh lainnya. Dan tanda-tandanya apa nih, teman perdua? Tanda-tandanya yang sering muncul ya, yaitu ketika rasa haus muncul ya, sebenarnya tubuh itu sudah memberikan sinyal bahwa kebutuhan cairan harus kita penuhi. Nah, jadi kita harus minum air putih secara rutin ya, yang pastinya ini bisa membuat tubuh kita itu lebih berstamina. Nah, selain haus, apa saja sih ya tanda-tanda yang muncul ketika tubuh kita itu kekurangan cairan, di mana warna urin yang dapat menjadi indikator kondisi cairan dalam tubuh. Nah, jadi ya urin yang berwarna kuning pekat ya dan jumlahnya lebih sedikit dari biasanya, ini bisa menjadi pertanda tubuh sedang mengalami kekurangan cairan nih. Nah, sebaiknya urin itu berwarna lebih jernih ya, umumnya menunjukkan asupan cairannya cukup gitu. Terus tanda lain apa, Dika? Tubuh kita itu lemas, lesu, kita ngerasa mudah lelah ya, dan kita sulit sekali berkonsentrasi. Nah ya, kondisi ini terjadi karena volume cairan dalam tubuh berkurang, sehingga aliran darah dan juga pasokan oksigen ke berbagai organ tidak berjalan sebagaimana semestinya. Nah, akibatnya teman perdua, seseorang ini merasakan kurang bertenaga ya saat menjalankan aktivitas ya. Jadi kamu juga harus ingat, kekurangan cairan ini bukan hanya dari dalamnya aja terlihat, tapi dari luarannya. Contohnya kulit dan bibir kita itu terasa kering. Terus juga memicu rasa sakit kepala, apalagi pada cuaca panas ya, apalagi saat kita beraktivitas ya, aktivitas fisik yang cukup berat, tubuh kehilangan cairan lebih banyak ya melalui keringat. Karena itu kebutuhan minum harus disesuaikan agar keseimbangan cairan tetap terjaga. Nah, jadi masyarakat untuk membiasakan minum air putih secara cukup setiap hari, mengonsumsi buah dan juga sayuran yang mengandung banyak air. Jadi segera kamu tambahkan asupan cairan ya, apalagi saat suasana panas seperti ini ya. Dan juga kamu harus selalu mengenal tanda-tanda dehidrasi. Jadi kondisi kekurangan cairan dapat dicegah, sehingga kesehatan tubuh kita ini, teman perdua, tetap terjaga dan aktivitas sehari-hari kita juga dapat berjalan dengan optimal. Minum air putih yang cukup, karena ini juga akan sangat-sangat-sangat membantu kita tentunya, teman perdua ya. Masih dengan Produa It List Mancanegara, 15 menit lagi dengan lagu-lagu mancanegara bersama kami di RRI Produlog Semawe, teman terbaik kamu.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati. We the best music. Another one.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: Santai siang, ada yang enak nih.
1: Apa sih yang enak-enak?
0: Ada rekomendasi kuliner enak, cerita unik di balik kuliner di Kota Lok Semawe.
1: Pastinya semua dikemas seru ala anak muda di Produa Kuliner.
0: Setiap hari jam 12 siang, hanya di
2: NRI Produa Lok Semawe.

0: masih terus mendengarkan RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu, informasi dan juga lagu-lagu di suasana hari ini. Ya, sebentar lagi teman Pro 2 kita akan mendengarkan kumandang azan sholat zuhur untuk wilayah kota Lok Semawe dan sekitarnya ya. Selamat menjalankan ibadah sholat zuhur dan semoga teman Pro 2 Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesehatan untuk kita, melimpahkan rezeki dan juga diberikan kesehatan ya. Karena bentuk rezeki itu teman Pro 2 bukan hanya berupa uang saja, bukan hanya berupa nominal harga yang kita dapat, tapi juga kesehatan menjadi salah satu rahmat dan juga rezeki yang tidak terhingga dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jeda dulu teman Pro 2, kita dengarkan kumandang azan salat zuhur sebentar lagi, terus bersama kami di RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, sahabat yang dirahmati Allah, menikahlah, karena menikah itu bukan gaya, apalagi hanya untuk update status. Menikah itu jalan untuk membuka banyak pintu surga dan menutup lebih dari satu pintu neraka. Menikahlah, karena menikah itu jalan terbuka lebarnya pintu rezeki yang Allah janjikan. Karena menikah itu ada yang pada Nabi contohkan. Hakikatnya menikah itu adalah satu, dua keluarga kecil yang dipersatukan menjadi suatu keluarga besar yang membahagiakan. Menikah itu adalah satu, dua kepala dengan satu pemikiran. Menikah itu adalah satu, dua pasang mata dengan satu tatapan penuh harap dan kasih sayang. Menikah itu adalah satu, dua pasang tangan dengan satu genggaman erat kedamaian. Menikah itu adalah satu, dua pasang kaki dengan satu ayunan langkah dalam kebersamaan untuk menggapai ridha ilahi. Menikah itu adalah satu, dua jiwa, dua raga, dan dua hati dengan satu keteguhan dalam keistiqamahan berbikai iman kepada ilahi. Menikahlah sebagai sarana penyempurna iman, bukti bahwa kita umat bermartabat seperti yang diteladankan oleh Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Fahmi Aulia mau cover lagu lagu Rindu darinya Krispati ya. Memasuki jam 13 baru aja 1 menit lebih dari jam 1 siang teman Produa. Selamat makan siang untuk kita semua di hari ini. Dan di santai siangnya masih akan terus Tika temenin 1 jam lagi. Selalu berhati-hati yang lagi pulang sekolah, yang lagi beres-beres, yang lagi mau pulang karena udah siap jualannya semuanya. Semoga selalu berhati-hati dan pastinya teman Produa selalu tidak lupa untuk mengonsumsi air putih yang cukup seperti yang Dika bilang tadi ya. Kita bisa melihat kekeringan bibir ya, ini karena kita jarang minum air putih. Jadi harus sehat-sehat ya. Masih dengan lagu-lagu lainnya di era Riprodolog Semawe, teman terbaik kamu.

0: Ini Bu, uang kembaliannya Rp49.500. 500-nya permen aja ya, Bu?
1: Permen? Kak Leha, macam mana nih? Saya kan nak duit.
2: Maaf, Mbak. Alat pembayaran di wilayah Indonesia haruslah berbentuk uang atau bentuk lain seperti kartu debit yang sumber dananya memiliki nilai dalam satuan rupiah, bukan permen.
0: Maaf, Ibu. Kami nggak ada uang kecil.
2: Permen tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah, Mbak, sehingga tidak dapat digunakan sebagai uang kembalian. Dan ini sudah diatur dalam undang-undang, baik dalam undang-undang mata uang maupun undang-undang pelindungan konsumen.
0: Oh, begitu ya, Bu. Maaf ya, Bu. Ini uang kembaliannya.
2: Nah, macam tuh baru elok.
0: Maaf, Ibu. Permen yang tadi?
1: Hah? Permen? Mana ada lagi, Kak Leha? Lah saya

0: na. Sabunok ni hagami di papay, babayhin no na yun. At sen ni no medikiri, kinang yabelo kanan. Haduh, bahaya, babay Jojo. Haduh.
1: Apa sih, ibu satu ini? Ribet aja dari tadi.
0: Itu lo, bu. Sennya ibu tuh mau kemana? Ibunya belok kemana? Yang benar, ibu pakai sen. Bahaya, ini jalan raya, bu.
1: Sudah benar nih sen saya. Kok ibu jadi marah-marah sih?
0: Coba ibu lihat dulu, sen ibu ke kiri, tapi ibunya belok kanan. Yang benar dulu, bu. Kami di belakang, ini bahaya kami ini, bu.
1: Bentar, saya lihat dulu.
0: Lihat dulu sana.
1: Ngoceh aja ibu satu ini. Iya deh.
0: Tuh kan.
1: Maaf lah, bu. Ya udah, ge. Jangan ngoceh-ngoceh aja dari tadi.
0: Dijawab, kon hak gue kena.
2: Pengguna lampu sen pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan. Contohnya, seperti ke kiri, kanan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta samping kendaraan sebelum memberi lampu sen. Sebagai sebuah undang-undang, tentu saja terdapat hukuman serta sanksi bila hal ini

dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Atau juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811 67.

Darinya Firza teman Pro 2, seperti yang kau minta, yang lagi kamu dengerin dan santai siangnya masih terus diketemenin ya. Usai sudah kebersamaan kita di hari ini ya. Sudah saatnya kita melanjutkan ke program berikutnya. Terima kasih ya. Dan mohon maaf jika ada salah kata selama di aku menemani kamu. Sebentar lagi ada Syaf di jam 15 yang akan menemani kamu semuanya. Di RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu. Dika pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: teman-teman Pro 2. Kamu mesti mendengarkan 95,2 FM RRI Pro 2 Loksemawe. Teman terbaik kamu.
1: Yes.
2: Apa sih yes.
1: Eh, pas banget loh kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin
2: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
1: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
2: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
1: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: Dengerin siaran Pro 2 RRI Loksemawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

0: Capeknya, benar-benar bikin capek hari ini. Aduh, capek. Iya kak, hari ini memang benar-benar capek ya.
1: Iya kak, apalagi ini udara panas juga.
0: Iya, saya juga deh. Yang lebih mengerikan, bos ini kalau kasih kerja itu gak kira-kira. Mana usia saya sudah tidak muda lagi. Masih mendingan kamu masih muda.
1: Halo ma.
2: Iya ma, ini saya masih ngirim-ngirim lamaran ma. Udah makan kok ma. Iya ma, nanti sore saya pulang ya ma. Iya ma.
0: Kamu lagi cari kerja?
2: Iya kak, udah 2 tahun saya cari kerja tapi masih belum dapat-dapat.
1: Gitu.
2: Iya kak, kakak masih mending capek karena kerjaan daripada saya capek mencari kerja.
3: Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 952.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga

Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Sumawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksumawe. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

So, masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Luxmawe, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro 2. Dan senang sekali Syaf kembali menjumpai kalian ya. Dan pastinya nemenin kalian, teman Pro 2. Syaf bakal nemenin kamu sampai nanti beberapa waktu ke depan pastinya ya. Dan Syaf bakal terus menghadirkan info-info menarik untuk kamu dan juga muterin lagu-lagu kesayangan kamu pastinya, teman Pro 2. Dan by the way, teman Pro 2, jangan kemana-mana, nanti Syaf bakal balik lagi pastinya. Jangan bosan-bosan dengerin suara Syaf pastinya. Dan teman Pro 2, di luar tadi habis aja panas banget, terus berganti mendung, teman Pro 2. Nah, kayak gitu ya. Ini memang harus menjadi perhatian kita gitu, teman Pro 2. Kesehatan itu luar biasa juga harus dijaga, karena sekarang cuaca itu lagi sedang, ya gak bisa dimengerti gitu ya. Sulit dimengerti gitu, karena ya kadang-kadang panas, kadang-kadang secepat itu berubah juga jadi mendung gitu, teman Pro 2. Jadi kalau bisa ya tetap konsumsi vitamin lah untuk kamu gitu ya, untuk supaya tubuh kamu tuh tetap fit gitu, teman Pro 2. Dan ya teman Pro 2, pastiin kalian tetap terus pantengin RRI Pro 2 Luxmawe, teman Pro 2. Jangan kemana-mana, stay tune terus di RRI Pro 2 Luxmawe, teman terbaik kamu.

Dengerin siaran Pro 2 RRI Loksemawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro 2 @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsAppnya di 0811 6715 952.

siaran Pro 2 RRI Loksumawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksumawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 9.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

أن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain.

siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811 6715 9.

Sesuai masih di 95.2 FM dari Pro 2 Lux, mamai teman terbaik kamu teman Pro 2. Masih bareng dengan siapa pastinya teman Pro 2 di sore ceria ya teman Pro 2. Dan teman Pro 2 seperti biasanya, kalau belum ada obrolan-obrolan yang bakal kita bahas gitu, belum afdol kayaknya sore ceria ya teman Pro 2 ya. Dan by the way teman Pro 2, kita bakal ngebahas apa nih di sore ceria kali ini? Kita bakal ngebahas terkait dengan anak muda inspiratif ya pastinya, prestasi dari disiplin teman Pro 2 gitu ya. Kenapa sih kalau kita ngomongin prestasi pasti nggak jauh-jauh dari kata disiplin juga teman Pro 2 ya? Karena ya sialah karena nih teman Pro 2, karena gitu, karena segala sesuatu yang dilakukan dengan disiplin gitu ya, kayak ya udah semua segala sesuatunya tuh kalau disiplin kamu ini apa ya, chance untuk kamu berhasil itu lebih gede gitu, atau lebih ada gitu ya. Karena segala sesuatu yang udah kamu konsistenkan dan juga kamu disiplin dalam menjalankan itu ya, let's say misalnya kita bilang dari belajar gitu ya. Kalau kamu konsisten belajar dan juga kamu disiplin belajar, meluangkan waktu gitu ya, kamu coba pelajari hal-hal yang kamu belum apa ya, belum paham gitu ya, tentang sesuatu gitu, dan disiplin gitu ya dalam dalam mencari tahu soal itu dan dalam mempelajari soal itu teman Pro 2. Nah, itu insyaallah prestasi bakalan datang menyertai gitu teman Pro 2. Jadi kayak ya udah, pada intinya segala sesuatu yang disiplin itu bakalan buat kamu jadi lebih baik, lebih dekat dengan kamu untuk meraih kesuksesan gitu, untuk kamu meraih satu buah apa ya kita bilangnya ya, prestasi lah gitu teman Pro 2. Nah, kenapa disiplin itu cukup-cukup cukup-cukup erat kaitannya dan juga cukup kental banget gitu ya dengan prestasi teman Pro 2 gitu ya. Let's say kita bilang kamu mungkin tertariknya bukan di dunia belajar gitu ya, di dunia olahraga misalnya gitu, kamu pengen jadi atlet gitu ya, kamu juga harus disiplin dalam menjaga makanan gitu ya, supaya gizi-gizi yang supaya makan makanan yang bergizi itu ini apa ya, jadi di badan kamu gitu ya, nempel tuh di badan kamu ya, supaya juga untuk mensupport fisiknya kamu sebagai atlet gitu tahun Pro 2. Nah, terus juga harus disiplin apa? Disiplin latihan tahun Pro 2. Ya kalau kamu enggak mau ngerasain capeknya latihan gitu ya, ya kamu enggak bakalan bisa meraih prestasi di ya let's say kamu mau jadi atlet misalnya pesepak bola, ya apapun itulah, ya pada intinya disiplin ini satu kata yang memang gak bisa jauh dan gak bisa lepas dari ini semua, dari prestasi ini teman Pro 2 gitu. Kalau kamu mau menuju si prestasi ini, kalau kamu mau menggapai prestasi ini, kamu harus disiplin dulu teman Pro 2. Nah, mungkin ini juga yang paling dasar gitu ya teman Pro 2. Kenapa? Karena kalau segala sesuatu hal itu gak disiplin, kayaknya kamu bakalan susah deh dapat prestasi gitu teman Pro 2. Kenapa? Karena gak mungkin kayak let's say kita bilang atlet-atlet di luar sana, pemikir-pemikir di luar sana, profesor di luar sana, terus juga ya banyak orang-orang yang memang sukses ngeraih prestasi mereka kayak gitu, mereka pasti disiplin tahun Pro 2, disiplin dalam belajar, disiplin dalam menerapkan hal-hal tertentu ya, untuk itu, untuk mendapat dan menggapai prestasi itu sendiri tahun Pro 2. Nah, sekarang kita lihat ke diri kita sendiri gitu tahun Pro 2. Kita udah konsisten belum? Kita udah disiplin belum dalam menjalani hal-hal yang yang susah itu, yang berat itu gitu tahun Pro 2. Karena memang sebenarnya kalau kita lihat lagi gitu ya, ini balik lagi ke diri kita masing-masing teman Pro 2. Gimana sih kita memanage itu semua gitu ya, gimana sih kita mengatur dan mengelola cara kita untuk bisa berprestasi itu sendiri gitu. Nah, jadi harus disiplin teman Pro 2. Nah, gitu loh. Nah, dan juga teman Pro 2, saya pengen ngasih tahu ke kalian juga bahwasanya disiplin itu cukup apa ya, cukup erat juga kaitannya dengan hal-hal yang berat teman Pro 2 ya, latihan misalnya, terus juga belajar gitu ya, terus juga ya itu disiplin teman Pro 2. Kalau kalian harus memilih, mungkin kalian bakalan nggak mau memilih disiplin itu karena emang nggak enak banget dan susah banget teman Pro 2 gitu ya, sesusah itu disiplin itu. Nah, kenapa hadiah
daripada setelah kamu mencoba dan melakukan disiplin ini terus juga mampu melewati disiplin ini, maka hadiahnya adalah prestasi tahun kedua. Kayak gitu, karena hal-hal yang harus didisiplinin ini biasanya hal-hal yang berat tahun kedua. Belajar, let's say kita bilang misalnya belajar satu hal gitu ya. Belajar ini kan cukup sulit banget untuk bisa buat kita disiplin untuk tetap terus belajar lagi di waktu yang tepat gitu ya. Terus juga poin-poinnya harus benar dan semuanya lah. Atau let's say kita bilang atlet gitu ya, harus rutin latihan di sore hari misalnya gitu ya. Nah ini kan berat, menyita waktu juga tahun kedua. Nah memang harus seperti itu, namanya juga disiplin ya tahun kedua. Jadi kalau kamu udah disiplin, kayaknya bakalan tercapai deh itu prestasi gitu tahun kedua. Nah jadi kamu harus memanage gimana caranya diri kamu supaya bisa disiplin. Nah kalau kamu udah bisa disiplin, kalau kamu udah bisa disiplin, kayaknya bakalan lebih gampang gitu ya. Bukan gampang sih, mungkin karena prestasi itu sendiri gak mungkin gak dilaluin, harus dilewati dulu melalui si disiplin ini tahun kedua gitu. Dan so ya teman kedua, by the way jangan kemana-mana, nanti saya bakal balik lagi untuk kamu semua pastinya ya. Chef udah siapin satu buah lagu supaya kayaknya sore kamu ini lebih ceria gitu ya. Sesuai dengan tema kita sore ceria gitu. Sesuai dengan nama program kita sore ceria gitu teman kedua ya. Dan juga kayaknya ini cocok banget nemenin kamu yang mau olahraga tapi tetap pantengin RRI Pro 2 Lux Mawe gitu ya. Dan juga sambil ditemani dengan Chef teman kedua, ini satu buah lagu yang kayaknya bikin sore kamu lebih berwarna aja gitu ya, dan lebih berasa aja. So teman kedua jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawe, teman terbaik kamu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Teman Pro 2, kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI Pro 2.

terunik di dunia. Tahukah kamu, negara yang paling sepi di dunia adalah Mongolia. Kepadatan penduduknya 1,7 jiwa tiap kilometer persegi. Nauru adalah negara tergemuk di dunia karena 95% penduduknya mengalami obesitas. Rusia merupakan negara penghasil oksigen terbesar di dunia karena 25% wilayahnya tertutup hutan. Di Singapura, setiap 6 rumah tangga terdapat 1 rumah tangga yang memiliki kekayaan 1 juta US dollar lebih. Kanada merupakan negara dengan tingkat pendidikan tertinggi di dunia karena hampir 50% penduduknya menyelesaikan pendidikan hingga ke jenjang S2. Amerika Serikat merupakan negara dengan populasi kunjungan ke bar terbesar di dunia. Dan di Jepang, lansia dengan usia di atas 100 tahun ada lebih dari 70 ribu jiwa.

kamu nggak bisa baca tulisan dokter? Kenapa sih tulisan dokter sulit untuk dibaca? Ternyata karena ada banyak pasien selanjutnya. Selain itu, dokter sudah terbiasa menulis cepat sejak masa kuliah. Meskipun demikian, jika kamu pernah kesulitan membaca tulisan dokter, jangan ragu untuk meminta penjelasan lebih lanjut.

zaman sekarang ini bukan lagi mulutmu harimaumu, namun jarimu pisaumu. Berhati-hatilah dalam berkomentar, karena kenyataannya sosial media gak seindah drama Korea. Ayo, bijak dan pintar dalam bersosial media. Selalu berhati-hati dan mawas diri. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan

Soya teman Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Luxmawe, teman terbaik kamu teman Pro 2 masih bareng dengan Chef juga di sore hari ini teman Pro 2 ya. Barusan aja dari Inja Salpriadi teman Pro 2, ada titik-titik di ujung doa teman Pro 2 ya. Dan by the way teman Pro 2, lagu ini tuh memang punya makna yang dalam teman Pro 2 ya. Dari Salpriadi juga gitu ya. Ini bercerita tentang kayak lagu soal memaafkan seseorang yang kita bilangnya memaafkan orang yang mungkin gak pernah meminta maaf gitu teman Pro 2. Dia tuh kayak bilang ya udah gak apa-apa sebenarnya aku udah maafin gitu. Nah teman Pro 2 bingung gak? Nah lagu ini tuh sebenarnya jadi ruang aman lah bagi banyak orang gitu ya, untuk kayak ngeluapin luka emosional mereka gitu teman Pro 2, yang cukup lama udah dipendam sebenarnya gitu tahun berdua. Dan by the way tahun berdua, kalau kita ngomongin Sal Priadi ya, memang karakternya Sal ini punya beberapa lagu yang lirik-liriknya tuh penuh makna banget lah gitu ya, kita bilangnya ya. Nah kalau makna titik-titik ini sendiri ya, dari lirik lagu ini gitu ya, ini ada titik-titik di ujung doa gitu. Ini merupakan metafora tentang bagaimana kita menutup doa keselamatan di malam hari kita gitu ya. Jadi Sal juga sengaja membiarkan bagian itu tuh kayak ya udah kosong dan ada jeda aja di titik-titik gitu ya. Nah, agar pendengarnya bisa mengisi dengan nama siapa aja mungkin kayak gitu ya, yang sedang mereka doakan atau mereka maafkan gitu teman Pro 2. Wah, luar biasa sekali ya ternyata Sal. Dan nah, tahun Pro 2, barusan juga ada part yang kuisi dengan namamu tahun Pro 2, ini luar biasa juga gitu ya. Bahwasanya ya ini mengingatkan bahwasanya kayak ya udah gitu, aku bakalan selalu nginget kamu gitu kok, aku juga udah berlapang dada gitu memaafkan kamu gitu tahun Pro 2. Luar biasa ya Sal Priadi, respect Bang Sal. Nah, jadi unik dan menariknya teman Pro 2, lagu ini tuh based on pengalaman pribadinya Sal juga ternyata teman Pro 2 gitu ya. Jadi kayak Sal Priadi itu mengakui bahwa lagu ini tuh ditulis dari dari batinnya sendiri lah, dari emosionalnya dia sendiri gitu teman Pro 2 ya. Jadi tema utamanya adalah proses menyembuhkan hati gitu teman Pro 2. Makanya dengan memaafkan seseorang yang telah berbuat salah sama kita gitu teman Pro 2. Meskipun orang tersebut gak pernah mengakui kesalahannya gitu teman Pro 2. Jadi kayak ya udah, kita kayak kalau bahasa Jawanya ya udah legowo aja gitu teman Pro 2 ya. Karena makanya banyak juga orang-orang yang kayaknya cukup suka dengan lagu ini dan kayak cukup mengena gitu ya dengan lagu ini teman Pro 2. Aku coba merakitnya lagi. Nah, lagi-lagi teman Pro 2 ya, TikTok ini luar biasa. Media sosial sekarang lah pada intinya teman Pro 2. Nah, lagu ini tuh sebenarnya dirilis di tahun 2024 teman Pro 2 ya. 30 April 2024 loh. Nah, jadi kayak ya udah akhirnya naik lagi gitu ya. Dan kayak banyak orang yang gunain gitu, banyak orang yang suka dan ya akhirnya naik lagi nih lagunya gitu ya. Bukan naik lagi, mungkin dulu kayaknya jarang juga orang yang menjadi penikmatnya Sal Priadi gitu tahun Pro 2, dan sekarang kayaknya udah menjadi lebih banyak dan menjamur gitu tahun Pro 2. Dan so tahun Pro 2, kalau Chef mengenai sendiri dari sudut pandang pribadi Chef lagu titik-titik ini tahun Pro 2 ya, karena di setiap hidup itu pasti kita punya titik-titik atau checkpoint-checkpoint tertentu tahun Pro 2 kayak gitu ya. Kadang memang gak apa-apa untuk berhenti sejenak kayak gitu, ambil nafas kayak gitu, perbaiki apa yang perlu kamu perbaiki tahun Pro 2 ya. Terus kayak ya udah lanjutin lagi gitu sampai ke checkpoint selanjutnya tahun Pro 2, dan itu gak bakalan pernah berakhir sampai nanti tahun Pro 2 ya. Sampai kamu benar-benar ada di titik dimana kamu memang menginginkan titik tersebut gitu tahun Pro 2. Jadi kayak gak ada berhentinya untuk terus belajar lagi, evaluasi diri lagi tahun Pro 2. Walaupun ya kita bilangnya hidup ini kan penuh dengan segala rintangannya gitu ya. Semua punya masalah masing-masing kayak gitu. Semua juga
punya jalannya masing-masing gitu tahun Pro 2. Jadi buat kamu semua gak perlu sedih kalau kamu mungkin belum ada di titik yang seperti orang lain punya gitu ya, atau di titik orang lain sampai gitu tahun Pro 2. Mungkin kamu masih tertinggal, tapi suatu saat kamu pasti bakalan berada di titik itu tahun Pro 2 ya. Yakin dan percayalah. Dan so tahun Pro 2, jangan kemana-mana, Syah bakal balik lagi nanti setelah beberapa yang mau lewat dulu gitu. Tahun Pro 2 ini ada satu buah lagu yang cukup-cukup dalam juga ya tahun Pro 2. Syah gak mau bilang, cukup kalian dengerin aja dan nikmatin aja tahun Pro 2. So jangan kemana-mana, tetap di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Maui, teman terbaik kamu.

0: Sore Ceria, teman terbaik kamu.
1: Ai, ada Ian tuh. Cie, dia ngeliatin kamu.
2: Ih, apaan sih? Aku kan jadi malu.
1: Pipi kamu kenapa merah gitu sih? Pernahkah kalian bertemu mata dengan seseorang yang disukai? Atau salah memanggil nama orang? Atau secara tidak sengaja terjatuh di tempat umum hingga menjadi pusat perhatian? Pasti kita akan merasa sangat malu sampai membuat pipi memerah. Pipi merona adalah hasil dari sistem saraf simpatik yang juga mengaktifkan adrenalin. Ketika mengalami semacam tekanan emosional, tubuh akan melepaskan adrenalin. Respon ini menyebabkan pembuluh darah melebar, sehingga darah dan oksigen dapat bergerak lebih cepat mengalir. Vena pada wajah juga akan melebar, menyebabkan lebih banyak darah mengalir, dan inilah yang membuat wajah memerah ketika malu. Cie, pipinya merah.
2: Ih, Dera.
3: Apa? Ada pria ngamuk? Ngancurin semua mobil di jalan. Bener gak sih?
4: Sah sih. Nih, dengerin infonya, biar lebih yakin, plus akurat.
3: Wah, langsung dari lokasi kejadian nih liputannya.
4: Ya iyalah, RRI. Makanya, jangan takut ketinggalan berita. Karena selain media hiburan, RRI itu juga media online terpercaya.
3: RRI, bangkit untuk Indonesia maju. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Sebagai raja di kerajaan penyakit, perintahkan kau kuman dan bakteri untuk menyerang manusia agar menjadi pengikutku.
6: Siap yang mulia, itu perkara mudah. Mereka sering tidak mencuci tangan dan malas mandi. Kami kuman mudah menyebar.
7: Benar yang mulia. Mereka juga tidak menjaga lingkungan. Buang sampah sembarangan membuat kami bakteri semakin mudah berkembang.
5: Kalau begitu, semakin mudah kita menguasai dunia.
8: Gak kebayangkan jika itu terjadi? Yuk, cegah pasukan penyakit dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Lingkungan yang kotor sama saja membangun istana.

dengerin siaran Pro 2 RRI Loksemawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro 2 @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsAppnya di 0811 dan 715 9.

teman Pro 2. Kamu mesti mendengarkan 95,2 FM RRI Pro 2 Loksebawe. Teman terbaik kamu. Sore Ceria, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

وأن هذا صراطي مستقيم. Jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan. Mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di Music Live Chat barengan sama gue tentunya nemenin lo di malam hari ini di MLC ya. Ada di taman nemenin lo di malam hari ini teman bro 2. Jadi malam hari ini seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi keren Indonesia tentunya. Dan di malam hari ini ada yang spesial karena ini gak cuman kolaborasi Indonesia aja nih, tapi Indonesia dengan Malaysia. Menarik ya. Yes, nanti kita bakal ngobrol bareng sama bintang tamu kita di malam hari ini. Dan buat kamu teman pro 2 yang ingin bertanya, ingin ikut seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu atau mungkin pesan kamu di malam hari ini. Boleh banget langsung drop di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 08 11 800 105. Alright, abis ini gue bakal balik lagi bareng sama bintang tamu kita di malam hari ini. Jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: welcome back to MLC. Dan malam hari ini Edit udah gak sendirian karena sudah tersambung bareng sama Edit di Zoom. Ada Bang Buana Pascal dan juga 440.
1: Yeay.
0: Halo. Wow, ramai sekali malam hari ini. Ini rasanya Edit kayak lagi dikeroyok gini ya.
1: Dikeroyok ya.
0: Gimana kabarnya abang-abang ini? Bang Buana gimana kabar?
2: Alhamdulillah.
0: Sehat baik.
2: Saya pun baik juga.
0: Bang Adib.
1: Malam ini saya mau kenalin dulu ada Bang Pakis di 440.
0: Yes.
1: Terus kemudian ada Bang Adib. Ada satu lagi. Ini Bang Adib yang ganteng itu. Terus ada satu lagi. Satu lagi Mas Hakim. Tapi dia lagi flight. Lagi terbang dari. Dari mana? Dari Melbourne.
2: Ya, dari Melbourne.
0: Dari Melbourne. Alright.
1: Siap.
0: Oke, okay, tapi sudah diwakili dengan dua personilnya 440.
1: Siap.
0: Tapi kenapa namanya 440 padahal anggotanya bertiga?
1: Nah
0: kenapa tuh? Betul,
1: dari Adib juga, Bang Adib.
2: Oke. Okay, halo Adib.
0: Halo, okay. Halo Bang.
2: Oke, okay, ceritanya gini. Asalnya 4
0: okay.
2: Karena lagi the other guy whose name is Cem.
0: Oke.
2: Okay. He felt sick, dia sakit, jatuh sakit. Dia akhirnya dia bilang dia udah mau I'm gonna stop singing. I'm going dia mau pulang ke kampung.
0: Oh, okay. Berarti
2: so he's now concentrating more. Dia lagi fokus pada
0: kesehatan.
2: Pada apa? Graphic designing.
0: Oh, okay. Graphic designing ya. Yeah. Alright. Yeah. Okay. Jadi cerita awalnya berempat.
3: Tapi, iya, tapi Edit berempat apa bertiga itu tidak ada hubungannya dengan 440 itu.
0: Oke.
3: Okay. 440 itu adalah frekuensi untuk perfect pitch.
0: Oh, oke. Okay. Perfect pitch ya. Benar.
3: 440
0: Hertz. Oke, berarti sebenarnya nama 440 itu enggak ada nyambungnya sama jumlah
2: 420, enggak ada.
0: Enggak ada. Gak ada juga ya kalau 420 ya.
2: Iya. Tapi cuma bukan. Cuma kalau umurnya mereka 20, tambah lagi 20 jadi 440, kami udah 40.
0: Berarti cocokologinya adalah umurnya ya.
2: Aduh.
0: Alright. Oke, dan
2: Anyway, thank you. Terima kasih ya karena invite 440 together with you.
0: Alright.
2: Oh, and Buana Pascal for this.
1: Yes. Interview. Terima kasih Edit. Betul. Berdua juga udah invite kita bisa main-main.
2: And we just wanna share. Mm-hmm. You are the first Indonesian radio station that interviewed us.
0: Wow, really?
2: Oh, betul.
0: It's an honor for me.
2: Yeah, it's an honor for us. Thank you to you and thanks to my brother Buana Pascal.
0: Alright.
1: Thank you. Okay. You're welcome, bro.
0: Benar. Karena di single terbaru ini, berarti 440 ini kolaborasi barengan sama Buana Pascal gitu. Tapi sebelum kita ngomongin soal lagunya, gue pengen tahu gimana sih cerita di balik pertama kali nih Bang Buana sama 440 ini bertemu. Mungkin dari Bang Buana, gimana ceritanya Bang?
1: Okay, ketemu 440 itu sebetulnya saya dulu sempat kerjasama sama salah satu manajer di ruang musik lah.
0: Okay.
1: Di Malaysia, Abang Aswat. Kebetulan saya dengan dia itu dari dulu udah ada bikin event-event kecil, terus dan dia juga punya link yang banyak buat artis-artis dan kreatif industri di Malaysia. Jadi kebetulan yang megang 440 sekarang tuh memang dari Bang Aswat gitu loh.
0: Okay.
1: Selain memang mereka ini lagi up lagi mau naik lagi karena mereka kemarin sempat ganti personil.
0: Yes.
1: Terus kemudian mereka juga nih sempat featuring dengan beberapa artis-artis di Malaysia yang bagus kayak Nori Aziz.
0: Yes.
1: Terus ada siapa lagi? Fakis kemarin
2: Jacqueline Victor
1: itu Malaysian Idol kalau nggak salah.
0: Oke.
1: Okay. Yeah. Oke. Okay, terus ada punya ada beberapa artis-artis lah. Nah, kemudian mereka nih kayaknya memang lagi bangun lagi, bikin ini lagi untuk mungkin akan create apa namanya EP.
0: Oke. Okay.
1: Yeah. Mungkin mereka akan bikin dari lagu-lagu yang ini dikumpulin kerjasama dengan Sony Music Malaysia, mm-hmm. Bang Aswad juga dari Cloud Works Record. Mereka tuh kayak bikin itu, jadi akhirnya saya diajak untuk kolaborasi dengan 440 gitu loh.
0: Yeah.
1: Nah, Adip juga kenal udah lama Adip ya, udah dari mulai ini Adip dari sebelum COVID.
0: Berarti
2: so, 2000. It was during COVID.
0: Okay,
3: mm-hmm. Pas COVID. Nah, ya. Betul.
1: Berarti, during COVID ya, betul.
0: Berarti sekitar
1: ya,
0: 2022, 23.
1: 22. Wow. 2122 ya.
0: Berarti cukup lama ya pertama kali ketemu.
1: Lumayan. Wow. Sama Adip. Lumayan sama Adip, sama anak-anak 440 itu udah lumayan.
0: Oke, tapi kenapa akhirnya single ini baru dirilis di tahun 2026 ini?
2: Mungkin rezekinya di Tata.
1: Mungkin rezekinya di sekarang di sini, betul-betul kayak rezekinya di sini. Benar. Kita sudah lagunya udah berubah aransemen 3 kali.
0: Oh iya. Wow.
1: Udah berubah aransemen 3 kali dari pertama, kedua, mm-hmm. sudah mulai fix, lempar ke anak-anak mm-hmm. di Malaysia, tag mm-hmm. lagi, belum dapat lagi, akhirnya kita pending lagi, hold lagi. Akhirnya di tahun ini kita bisa tahun kemarin sebetulnya kita tag ya.
2: Tahun kemarin.
1: Baru rilis tuh kemarin ini.
2: Iya, okay. Kemarin. Because karena kita mau beri yang terbaik.
0: Yes.
1: Amin.
2: Kita mau beri yang terbaik lagi. Anyway, lagu ini mm-hmm. totalnya digubah mm-hmm. Oleh Bona Pascalnya sendiri. Ya, yeah, jadi arrangement awalnya arrangement vokal dari kami 440.
1: Betul.
0: Okay.
2: Awal. Jadi kedua we change the arrangement of the music. Until the third one, then I told Abang Aswad, we told Abang Aswad, Abang Aswad ya udah aja, biarin aja Bona yang urus
1: itu. Yeah, makanya Adip. Jadi rekamannya juga di Malaysia, saya okay. ke Malaysia ketemu anak-anak 440, terus kita sama-sama vokal juga lihat arrangement tuh ada memang beberapa dari saya, cuman di sana kita bisa menyesuaikan lah.
0: Okay.
1: Ya bisa biar ketemu anak-anak lebih enak kan.
0: Betul.
1: Jadi
0: betul,
1: akhirnya betul. Harusnya memang bisa lempar by data kan. Mm-hmm. Kita by data biar mereka tag di Malaysia, saya tagin, tapi kayaknya memang lebih enak kalau langsung kita ngumpul ya. Gitu.
0: Alright.
2: Ya, exactly.
0: Okay. Alright. Oke, okay, berarti bisa dibilang ini adalah project yang bisa dibilang sangat-sangat detail ya, karena emang beberapa kali dirubah aransemennya, bahkan Bang Bona juga sampai terbang ke Malaysia untuk hasil yang maksimal tentunya. Alright, nanti kita bakal ngobrol lagi barengan sama 440 dan juga Bona Pascal. Setelah yang satu ini, kita bakal ngobrolin soal single terbarunya yang berjudul Kau Yang Kutunggu. Alright, jadi Jadi tunggu dulu buat teman Produa semua yang mau bertanya, sabar dulu ya. Kamu bisa taruh dulu pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau WhatsApp Produa FM Jakarta. Karena setelah ini kita bakal ngobrol lagi bareng sama 440 dan juga Bona Pascal. Jadi tetap di MLC, Music Live Chat.

0: Kita masih bersama di MLC Teman Bro 2 dan kita masih ngobrol barengan sama Bona Pascal dan juga 440.
1: Halo.
0: Alright, ngobrolin soal kolaborasi di single Kau Yang Kutunggu nih. Kenapa akhirnya Kau Yang Tunggu nih terpilih menjadi kolaborasi 440 dengan Bona Pascal? Mungkin dari Bang Adib.
1: Oke, it's like the story, ceritanya bermula. It's happened previously. It was not with Bona Pascal.
0: Okay.
1: Yeah. Cuman he just wanna be the producer. He just wanna be the songwriter. Mm-hmm. Yeah. Give it to us. Then the song will be fully to 440 for the first one.
2: Jadi mereka sendiri sebetulnya.
0: Okay.
2: Dan judulnya. Dan Adib kasih tahu judulnya pertama tuh apa?
1: Nama isyarat umum.
0: Apa isyarat tubuh?
1: Isyarat tubuh
3: asalnya.
0: Oh, wow. Kok agak jauh ya?
1: Iya.
0: Agak jauh ya. Gimana tuh ceritanya akhirnya dari isyarat tubuh berubah menjadi Kau Yang Kutunggu?
2: Itu berubahnya ya pas di sana kita lagi recording di Kuala Lumpur, kita lagi semua dalam studio.
0: Oke.
2: Okay. Terus saya punya my opinion atau mungkin saya langsung tiba-tiba changing ya, maksudnya langsung tukar bagaimana nih Dip, kalau kita anak-anak lagi semua kan, bagaimana kalau kita tukar judulnya dari isyarat ke apa namanya Kau Yang Kutunggu. Kayak kalau isyarat tuh kan terlalu banyak ya. Artinya tuh terlalu banyak loh.
0: Betul.
2: Isyarat tubuh tuh kayak apa ya gitu, tapi ini kan kalau Kau Yang Kutunggu kan lebih spesifik gitu loh, maksudnya spesifik bahwa lo yang gue tunggu gitu loh.
0: Oh gitu. Oh
2: berarti, gitu. Jadi
0: berarti kayak spontaneous jadi, aja kalo, ya. Tiba-tiba keluar Kau Yang Tunggu gitu ya.
2: Iya kan Fakis waktu itu ya.
1: Lebih mudah dipahami. Iya. Gitu. Iya.
2: Lebih dan semua langsung bilang iya.
0: Itu. Oh wow.
2: dan tidak ada perdebatan.
0: Oke, langsung.
2: Nggak ada yang. Jadi kita harus ambil ini dulu kan, suara biar sama-sama enak lah.
0: Oke.
2: Okay. Dan Adib lo, itu. Ya semua ya, oke, okay, sudah itu. Gitu loh.
0: Benar. Oke, okay, kalau dari Bang Fakis, gimana nih proses produksinya, kolaborasi bareng sama Bona Pascal, gimana rasanya? Impression ya?
1: Saya sih yang paling junior dalam 440. Jadi pengalaman saya tidak banyak. Jadi waktu itu bila mereka bilang mau nyanyi sama penyanyi Indonesia,
0: okay,
1: saya put high hopes dan sangat-sangat nervous. So, kita tidak pernah kan. Tapi setelah duduk bersama-sama, record, kita praktis, aku rasa wah, jadi senang bekerja dengan Bona. 440 of course lah, kita dah nyanyi selalu dengan Bona, jadi macam wah, I expected higher, tapi bukan maksudnya tidak bagus. Aku expectkan susah. Jadi begitu senang kerja sama Bona dan juga Romeo. Romeo yang namanya?
3: Macho
1: Romeo pula. Macho. Jadi a very good experience.
0: Alright. Menarik. Tapi kan tadi sempat di spill gitu kan, kalau sebenarnya awalnya lagu ini tuh akan dinyanyikan 440 doang. Tapi akhirnya Bang Bona Pascal juga ikutan. Tuh ada alasan tertentu enggak sih sebenarnya kenapa?
1: Karena alasannya alasannya mudah. Kan asalnya kita berempat.
0: Oke.
1: Okay. 440 kan asalnya berempat.
0: Betul.
1: Jadi kalau yang kami bertiga enggak ya aku rasa macam aku mau juga Bona ada dalam recording ini. Suara Bona harus ada.
0: Yeah.
1: Agak semua bilang, aku bilang, Bona harus ada. Then we, dan kita call sama Bona. Bona cakap, okay, ya udah, let's do it.
0: Alright.
2: Berarti yang decision maker siapa? Pengambil keputusan untuk itu?
0: Siapa tuh?
2: Jadi Abang Aswat. Bang Aswat atau Pak Adib?
1: Abang Aswat.
2: Yang Abang Aswat,
0: Abang Aswat berarti pertama yang mikir kayaknya harus Bang Bona juga ikutan nih. Gitu ya berarti ya.
2: Iya,
0: kayaknya
2: begitu ya.
0: Alright. Okay, sekarang kita ngomongin soal lagunya, Kau Yang Kutunggu. Ini sebenarnya cerita di balik lagu ini apa ini? Menceritakan tentang apa ini?
1: Itu kasih let the songwriter.
0: Alright. Bang Bona, the time is yours.
2: Okay. Sebetulnya tuh ceritanya tuh nggak gak berbelit-belit ya. Maksudnya saya pengen bikin ini, dia tuh lagi memang belum berani untuk, karena mungkin trauma dengan cinta yang lama.
0: Oke.
2: Okay. Trauma cintanya lama, dia gak mau jalanin bangun lagi, wake up lagi untuk masalah percintaan ini. About the love.
0: Yes.
2: Cuman ketika dia lihat orang ini, dia langsung kayak punya energi yang beda. Oh, kayak punya ketarik gitu loh, kayak ini kayaknya nih, dia nih orangnya nih.
0: Oh.
2: Jadi gitu. Jadi sebetulnya ya itu problemnya adalah dia masalah dia udah enggak mau lagi dulu untuk membangun percintaan dalam hidupnya, tapi ketika lihat orang itu langsung wow, ini kayaknya nih orangnya. Kan biasa kan kayak gitu kan?
0: Iya, benar.
2: Ada sign-sign yang
3: itu
2: ada sign-sign yang kita enggak.
3: That's the reason why the title of the song should be Isyarat Tubuh.
0: Okay. Oh, I know.
1: Body language.
0: Dapat. Kenapa bisa ada judul Isyarat Tubuh? Itu kan.
3: Menarik.
2: Punya dia bisa. Okay.
3: Tapi the title
2: body language.
3: Body language.
2: Itu sebetulnya Isyarat Tubuh karena dikode itu dari.
0: Alright.
2: Yeah, body language.
0: Body language ya. Alright. Tapi kalau ngomongin soal trauma cinta nih, mungkin dari abang-abang ini ya, mungkin soal cinta kayaknya udah berpengalaman banget kan. Ada tips gak nih? Gimana mungkin ada nih teman-teman Pro 2 pendengar kita yang dengerin malam hari ini mungkin lagi mengalami trauma cinta. Gimana akhirnya bisa ngebuka hati lagi nih buat menerima cinta itu? Mungkin dari Bang Fakis,
2: dari Fakis dan Adib dulu lah.
0: Boleh.
1: Cinta itu buta dan boleh membutakan. Jiwa itu buta gue. Tapi cinta ini terlalu besar maksud dia. Kalau kita cuma gagal satu kali, dua kali, tiga kali, kita udah give up. Bayangin waktu kita kecil, kita sering jatuh dan terus bangun, jatuh dan terus bangun, jatuh, luka, patah, tapi tetap bangun. Alright. Karena kita mengejar apa yang kita cinta. Contoh ibu kita, apa permainan, kan itu kita cinta bikin kan.
0: Yes.
1: Jadi kita sanggup jatuh dan bangun, jatuh dan bangun. Jadi janganlah, aku suruh kepada semua, jangan jatuh cinta, tapi berdirilah dalam cinta.
0: Abang-abangan ini emang beneran paham tentang cinta nih kayaknya ya.
2: Oh, sudah terlalu paham.
1: Ya, sudah.
2: Ini sudah semua nih.
3: Senior dalam percintaan.
0: Senior, bener. Senior. Kalau dari Bang Adib ada gak nih tipsnya?
3: Oke. Okay. For me, untuk aku, selalu orang bilang aku fail, aku gagal, gagal kan. Gagal dalam bahasa Inggrisnya fail.
0: Yes.
2: Yeah.
3: Jadi kalau kamu bahagikan ya F-A-I-L, you will become first attempt is always a lesson.
2: First
1: attempt is always a
3: lesson. F-A-I-L, first attempt is a lesson. Jadi, jadi kalau setiap kali kamu fail, pada kamu itu untuk kamu fail itu it's a first attempt.
0: Benar.
3: Jadi untuk aku sabar, pasti dia akan datang. Kamu nggak tahu kapan, tapi pasti dia akan datang. Kamu cuman berdoa dan yakin. If you are not, kalau kamu nggak, kalau kamu nggak yakin, gimana dia mau datang, betul nggak?
0: Betul.
2: Yes.
3: And then one more. Never do not afraid to approach. Ya, itu aja.
0: Okay, benar. Jangan takut.
1: Aku boleh tambah satu nggak?
0: Boleh, silakan Bang Faiz.
1: Jangan mencari cinta, minta cinta, pasti Allah kasih.
0: Wah, asik. Ini dia. Tapi yang jelas kalau kamu mungkin trauma cinta, mungkin kamu belum dengerin lagunya Foforty dan juga Bona Pascal, Kau Yang Kutunggu. Mungkin setelah dengerin lagu ini akan menemukan cintanya. Kita gak ada yang tahu ya. Jadi kita bakal dengerin dulu single terbaru kolaborasi 440 dengan Bona Pascal, Kau Yang Kutunggu. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih barengan sama 440 dan juga Boda Pascal.
1: Yeah.
0: Alright, tadi kita udah dengerin single kolaborasi mereka, Kau Yang Kutunggu nih. Ini bahkan ketika di play langsung ada yang komen di live chat YouTube RRI Jakarta. Dari Catherine Devi Jenny nih, katanya, wow, amazed, lagunya keren.
2: Oh, thank you Devi.
0: Gokil.
2: Tahu dia dari kota mana?
0: Oh, dia nggak bilang dari kota mana. Harusnya bilang dulu ya dari kota mana ya. Mungkin Catherine bisa bilang dari kota mana, karena emang
2: Bandung hadir gitu.
0: Bandung hadir, bener.
2: Jakarta hadir.
0: Bener. Karena bahkan pendengarnya Bang Fahis pun ada yang dari Bogor katanya ya.
1: Itu kalau di TikTok.
0: Oh, ada kalau di TikTok. Bener, siapa tahu malam hari ini juga mendengarkan kan.
1: Mungkin.
0: Alright, tapi kalau dari secara musik nih, sebenarnya ini arahnya kan berarti ke R&B gitu kan.
1: Iya.
0: Emang sebenarnya dari genrenya 440 sendiri, atau emang khusus spesial di lagu ini, atau mungkin ada treatment yang berbeda nggak sih untuk single ini barengan sama Bang Bona Pascal?
2: Mau siapa yang jawab?
1: Kalau saya sih aslinya saya bukan penyanyi R&B.
0: Okay.
1: Saya penyanyi dengan band, tapi saya jatuh cinta apabila saya join the 440 dalam satu lomba nyanyi di TV, local Malaysian TV.
0: Betul.
1: So, saya belajar cara-cara harmony dan saya fall for that. Seolah-olah kita menggunakan suara ini sebagai instrumen. Instead of kita bermain alat muzik, kita menggunakan suara kita sebagai instrumen. Jadi, bila sudah dapat gabung dengan 440 ini, dan terutama sekali bila dengar lagu Kau Yang Kutunggu ni, jadi aku langsung berpeluang mengeluarkan apa yang telah aku belajar dari mereka ini.
0: Okay. Tapi kalau misal ada nih teman pro 2 yang pengin dengerin, paling cocok nih sebenarnya dengerin Kau Yang Kutunggu ketika apa nih momennya nih? Momen yang cocok. Mungkin dari Bang Adip.
1: Momen yang cocok.
2: Bang Adip.
1: Momen yang cocok.
0: Benar.
1: The right time.
0: Yes.
1: The right time when you are really really in love.
0: Okay.
1: Kamu kan kadang-kadang, you know, sometimes you are expecting someone, you know.
0: Yes.
1: You expecting someone to text.
0: Betul.
1: Kita lagi menunggu dia text dari dia, WA dari dia atau apa-apa.
0: Yeah. Kan?
1: When we text, dia enggak reply, just blue tick.
0: Okay.
1: Okay. I'm giving you the scenario.
0: Alright.
1: Kamu tunggu reply-nya enggak reply. Ya udah, relax. Buka aja lagu 440, Kau Yang Kutunggu. Kau Yang Kutunggu. Jadi kalau udah dengar, bila dia udah message, sudah when you reply, kamu antar lagu itu pada dia.
0: Guys. This is your song. That's the right time ya buat dengerin lagu ini. Benar. Tapi pernah nggak sih abang-abang ini, dan mungkin dari Bang Bona, Bang Adi, Bang Fahis gitu ya, pernah nggak ngerasa capek gitu nungguin sesuatu atau mungkin nunggu seseorang?
1: Pernah. Pasti apa saja menunggu ini satu perkara yang sangat-sangat membosankan.
2: Sama. Saya tidak suka kalau menunggu.
1: Tapi bila Kau Yang Kutunggu itu sampai, berbalui segala kepenataan itu. Berubah.
0: Okay.
1: Semuanya berubah.
0: Betul.
1: Semuanya berubah.
0: Langsung lupa semua rasa kesalnya, rasa bosannya ketika nunggu ya.
1: Betul. kan seperti like I said. It's satu perkara yang sangat-sangat membosankan. Tapi imagine kalau kamu di you are waiting at the mall or what you're listening to the song.
0: Yes.
1: So, your face surely is like, shit, where is this girl? She's not here. Tapi bila lagu itu dengar, dia lintasannya di depan mata.
2: Itu motivasi.
0: Bener.
2: Kadang-kadang begini Dit. Kalau kita nunggu itu kan sebetulnya apa yang kita kan pengen cepat-cepat tahu kan ini dia bagaimana. Yes. First impressionnya itu yang kita pengen tahu tuh.
0: Betul.
2: Gila kayak gitu. Mm-mm. Jadi pertama kali ketemu lagi tuh kayak gimana gitu loh. Kayak ada something gitu loh.
1: Yeah.
2: Ya something like that lah.
0: Benar. Yang ya kita udah gak sabar gitu ya. Benar.
1: Iya, kayak di sinetron. Kalau itu lintas di depan, kayaknya pasti dia bilang ya Allah, ampuni aku ya Allah, ya Allah, ampuni aku ya Allah.
0: Benar. Alright. Tapi aku penasaran deh. Mungkin nanti bisa dijawab satu-satu ya dari Bang Fahis dulu nih. Ada enggak part atau lirik favorit dari lagu Kau Yang Kutunggu? Mungkin dari Bang Fahis.
3: Sebenarnya part last sekali itu tidak ada dalam lirik. Kita create waktu itu juga. Okay. Kamu di dalam hidup aku. Amat ku lepaskan. Lepas tu kita pecah dengan harmoni. Aku kalau di lagu ini, kalau mau dengar suara aku, part yang yang halus-halus.
0: Okay. Alright. Yang soft-soft.
2: Yang paling tinggi suara.
0: Oh iya. Okay. Itu part favoritnya Bang Fahis. Kalau dari Bang Adi.
2: Falsetnya tinggi banget.
1: kalau untuk apa? Untuk aku. Mm-mm. Aku kalau aku keseluruhannya.
0: Okay, kenapa tuh?
1: Cause penceritaannya.
0: Oh wow.
1: The story. Mm-mm. The storytelling of the song. Aku suka dari awal sampai akhir. Karena it's telling me a story.
2: Story.
1: Bila because I love to visualize what's I love my kind of person kalau aku nyanyi. Mm-mm. If aku menyanyi aku akan paham liriknya and then aku visualize.
0: Okay, alright.
1: Then I know. Then you can get the mood. Oh, gini gila. Hmm. Aku dalam inside my heart, I was telling you, ini Bona gila nih. Ini sudah berapa kali putus cinta ini anak.
0: Mungkin Bang Bona klarifikasinya silakan.
1: Bro, I'm stating the fact. Imagine it gak bisa satu perkataan akan keluar tulisannya. Ini enggak bisa keluar unless you experience that moment, you know?
0: Yes, benar.
1: Yeah. Because apa yang keluar dari penulisannya semuanya datang dari hati.
0: Hati, betul.
1: Jadi aku harus menghargai dari awal penulisannya sampai akhir.
0: Gokil.
2: Iya, betul. Itu harus dari dalam
1: diri.
2: Yeah. Betul.
3: Ini. Mm-hmm. Ini juga sebenarnya kalau Adib perasan, Adib dari Singapura, aku dari Malaysia, Bona dari Indonesia. So kita ada tiga negara. Tiga
0: negara bersatu di malam hari ini ya. Luar biasa.
2: Adib sampai sekarang masih Malaysia Singapura, masih Singapura. Iya kan, Adib? Masih Singapura. Jadi betul ini jadi tiga negara bukan
0: Dua doang ya.
2: Ini sebenarnya tiga negara.
0: Betul.
1: Udah bermastautin di sini udah 22 tahun.
0: Oh iya.
2: Kalau pokoknya kayak Adi bilang memang lagu itu memang kalau memang enggak bisa dipotong-potong sih, tapi kalau menurut intonasi ya sama Kiss. Lagu part yang terakhir di outro-nya.
1: It was unplanned.
2: Yeah. Jadi itu juga baru dibikin beberapa sebelum.
1: Iya yeah, benar.
2: Betul. Yeah. Gak ada planning sama sekali untuk bikin itu.
0: Okay, berarti sebenarnya proses produksinya ada juga hal-hal yang mungkin tiba-tiba muncul idenya ketika recording gitu ya. Berarti banyak bagian itu ya.
1: Wow. Iya, ini gila nih Bona.
2: pasti.
0: Ya kita
3: dan ini di sini kalau lagi perform lagu itu terus di end kan dia fade out sampai di hujung ketika music itu habis kami masih lagi harmony.
0: Itu
3: kerana sebab itu aku suka part itu sangat suka.
1: Idenya Bona waktu itu during that time.
0: Yes.
1: Jadi dia datang udah mau record aja mau lihat gimana suaranya. He didn't expect yang suara-suara ini anak-anak nih suara kayak Paki, suara aku, suara Hakim. Because seperti dia bilang kita harus bersatu dan baru kita paham ngerti suara-suara yang lain-lain. Sadali ini orang gila. Ini anak Bona udah. Ayo. Oh, I got an idea. I have this idea. Eh, come, let's go. Aku dah, ya, udah. Oh, shit. Udah, shit.
0: Udah, kalau udah dibiarin, udah idenya kemana-mana langsung ya.
1: Iya, pasti aku rasa pasti Bona nggak pulang malam itu.
0: Waduh, kalau nggak di stop ya, kalau nggak di stop nggak pulang tuh. Wow, tapi emang ya kita nggak bisa meragukan lagi hasil karya dan juga dedikasi seorang Bona Pascal ketika membuat sebuah lagu ya, emang iya, luar benar, biasa benar. Sekali gitu ya.
1: Iya.
0: Alright. Kita udah hampir di penghujung sesi teman Pro 2. Mungkin dari abang-abang ini ada yang pingin disampaikan gak nih ke teman Pro 2 seluruh Indonesia?
1: Wow.
0: Silakan.
3: Pertama sekali saya berterima kasih kepada Pro 2 dan Edith.
0: Yes.
3: Kerana sudi menjemput kami ke sini. Dan pada para pendengar di Indonesia, diharap dapat menerima lagu kami dengan baik. Boleh layari mana-mana
0: request
3: ataupun boleh request terus di radio dan tengok kami di YouTube, di Spotify, di mana-mana aja. Kalau ada feedback yang boleh membina, sila bagi komen di.
0: Alright.
3: Terima kasih banyak. Siap,
2: drop komen ya.
0: Drop komen benar sekali. Kalau
3: ada drop komen ya.
1: Okay, firstly, aku mau terima kasih sama Edith dari Pro 2 FM. Thank you for giving us this opportunity, my first time in my life di interview di Indonesia, di Jakarta Pusat ini.
0: Yes.
1: Dan terima kasih kepada Bona Pascal for giving us this opportunity to work together dengan Amadia. And enjoy our song. Download the song in Spotify or anywhere, the iTunes, the YouTube Music. And I do not know. Mana-mana aja. Aku pasti kalian lebih tahu lagu R&B gimana. So guys, go kill ya.
0: Alright. Thank you so much Bang Adib. Last but not least, Bang Bona, silakan. Ada yang ingin disampaikan?
2: Sama juga sih. Terima kasih buat sama lo, sama harusnya lo sama si Angga kan?
0: Betul.
2: Si Angga kan?
0: Iya benar.
2: Tapi karena Angga sakit, cepat sembuh Angga.
0: Alright.
1: Amin.
2: Biar bisa balik siaran lagi dan terima kasih buat teman Pro 2 FM. Mudah-mudahan lagu kami bisa di play setiap hari kalau bisa di.
0: Siap.
2: Dan ini thank you buat my brother. Ini sebetulnya bukan cuma dua negara. Ini tiga negara kita kolaborasi. Kita ASEAN.
0: ASEAN.
2: Jadi Singapura, Fagis dan Akim dari Malaysia dan saya dari Indonesia.
0: Betul.
2: Mudah-mudahan next kita bisa bikin sesuatu yang lebih besar lagi.
0: Amin.
3: Insyaallah. Ya,
2: dari kolaborasi ini kalian bisa mendapatkan sesuatu yang luar biasa dan baik.
0: Wow.
2: Itu aja sih.
0: Alright. Tentunya lagu Kau Yang Kutunggu sudah bisa didengarkan di semua DSP digital streaming platform dan juga ada musik video atau visualizer.
1: Belum lagi.
0: Belum ada ya.
2: Musik video nanti kita lagi belum buat, nanti mungkin akan
0: ada gitu ya. Benar.
1: Pasti.
0: Oke, itu yang dijanjikan Bang Adib. Kalau enggak ada, tagih Bang Adib ya.
2: Tagih Bang Aswat.
0: Aduh.
1: Thank you, Edith.
0: Alright, dan tentunya lagu Kau Yang Kutunggu sudah bisa di-request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, one more time. Thank you so much buat Bang Fahis, Bang Adib, Bang Bona, terima kasih. Dan untuk semua teman Pro 2 seluruh Indonesia, terima kasih.
2: Siap, thank you, bro.
0: Sudah mendengarkan MLC kita di malam hari ini.
2: Siap, semuanya.
0: Sangat seru sekali, karena ini lintas tiga negara ternyata ya.
1: Wah.
0: Semoga nanti kita bisa bertemu di lain kesempatan ya. Mungkin di next EP or album maybe.
1: Apa we're not gonna meet inside
2: bisa, album.
1: Kita harus jumpa di Jakarta.
0: Alright, langsung ya. Live from here ya.
1: Insyaallah.
0: Alright. Terima kasih buat sekali lagi 440 dan juga Bang Bona. Terima kasih, sukses selalu untuk next
2: project ya.
0: Dan semoga nanti kita bisa bertemu secara langsung ya.
1: Iya.
0: Alright. Terima kasih teman Pro 2.
2: Iya, bye.
0: Sudah dulu karena habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu dari daerah kamu masing-masing tentunya. Kalau gitu gue Aditya Tama pamit, kita ketemu lagi next time ya. Bye-bye.
1: Okay, bye. Pamit dulu.
2: Thank you. Bye. Thank you.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Muslim sejati adalah yang tidak pernah menggunakan lisan dan tangannya untuk menyakiti sesama Muslim. Hadis

0: 95.2 RRI Pro 2 FM Lok Semawe, teman terbaik kamu, radionya anak muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Indonesia, Lok Semawe, Aceh Utara, apa kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah, Egy Putra kembali menyapa kamu. Setelah tadi kita dengarkan kumandang azan sholat isya di jam 8 lewat 1 menit ya. Sebelumnya tadi juga seperti biasa dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, kamu mendengarkan Music Live Chat langsung dari Pro 2 Jakarta. Dan di hari Minggu jam 7 kita punya program spesial juga berjaringan Pro 2 Pro Indie ya. Perkembangan musik indie di seluruh Indonesia. Ya, mari kita dirikan sholat. Mari kita segerakan isya kita, fardu isya kita ya, agar kita insya Allah konsisten menjadi bagian dari orang-orang yang menyegerakan sholat ketika sudah masuk waktunya. Bersama RRI Pro 2 FM Lok Semawe, teman terbaik kamu, sekali lagi selamat menunaikan ibadah sholat fardu isya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan dari ibadah-ibadah yang Allah syariatkan di bulan Ramadan, terutama ibadah asyam atau ibadah puasa, itu adalah la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Takwa adalah kalimat yang paling istimewa dalam Islam. Dia seperti puncaknya derajat orang-orang yang ahli ibadah. Ada ikhlas, derajat pertama. Ada istiqomah, derajat kedua. Dan yang terakhir adalah takwa, derajat ketiga. Orang-orang yang bertakwa adalah orang yang paling beruntung, karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan banyak kebaikan untuk orang yang bertakwa. Salah satunya firman Allah di surat At-Talaq, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayi'atihi wa yu'zim lahu ajra." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah kasih dia jalan keluar. Dan Allah memberikan kepada dia rezeki-rezeki yang tidak pernah dia duga-duga. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah mudahkan segala urusannya. Dan siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah ampuni dosanya dan Allah lipat gandakan pahalanya. Itu di antara sekian banyak janji-janji Allah untuk orang yang bertakwa. Allah menjanjikan jalan keluar. Kata para ulama, kalimat makhraja atau jalan keluar itu adalah kalimat yang diilustrasikan seolah-olah kita berada di dalam sebuah tempat yang sangat sempit, sehingga kita tidak punya ruang atau celah untuk bernafas kecuali sekecil lubang jarum. Coba kita bayangkan makna makhraja. Ketika kita terkurung di sebuah tempat yang sangat sempit, pengap, tidak ada udara, nggak ada oksigen, dan kita kesulitan untuk bernafas, sesak nafas, seolah-olah hanya ada lubang sekecil lubang jarum untuk kita bernafas. Orang-orang yang mengidap penyakit sesak nafas, asma, atau yang kena virus tertentu, mungkin mereka tahu betul betapa sempitnya kehidupan ketika sesak nafas. Seolah-olah kita hanya punya celah sekecil lubang jarum untuk bernafas. Lalu tiba-tiba Allah mengeluarkannya dari keadaan yang susah itu. Tiba-tiba dia berada di sebuah tanah lapang dengan udara yang sangat segar, sejuk, luas, dan dia bisa menghirup udara itu sedalam mungkin dan memenuhi rongga-rongga paru-parunya, dan dia merasakan kenyamanan dan keleluasaan. Itulah makhraja. Pernahkah kita merasakan kesempitan hidup? Pernah merasa bahwa seolah-olah hidup itu sudah tidak ada celah bagi kita untuk merasa nyaman? Kita dihimpit dari berbagai macam arah, dihimpit dari sisi ekonomi, dihimpit dari sisi perasaan, dihimpit dari sisi pertemanan, dihimpit dari sisi keluarga. Semua penjuru menghimpit kita, seolah-olah kita nggak punya ruang sama sekali untuk bergerak. Rasanya hidup ini sempit sekali. Kita tidak tahu harus berbuat apa dan harus bagaimana. Maka makhraja yang Allah janjikan, tiba-tiba Allah kasih kita jalan keluar dari semua himpitan itu. Hidup kita berubah drastis dari himpitan menjadi kelapangan, dari himpitan hidup menjadi kenyamanan. Semuanya memudahkan kita dari sisi keuangan, harta, materi, Dari sisi finansial kita dilapangkan. Dari sisi keluarga kita dibahagiakan. Semuanya berbesar hati untuk kita. Dari sisi pertemanan kita didatangkan orang-orang baik. Dari sisi perasaan kita disenangkan. Kita dipuaskan. Itulah makhraja yang Allah janjikan untuk orang yang bertakwa. Dan ternyata bukan hanya makhraja, Allah lanjutkan kalimatnya wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan dia rezeki yang dia tidak pernah duga-duga. Kalau kita masih bisa menduga sumbernya, jalannya, maka bukan itu yang Allah maksud. Oh, saya akan dapat dari pekerjaan ini. Oh, saya akan dapat dari orang yang bayar hutang. Oh, saya akan dapat dari apa dan seterusnya. Bukan itu yang Allah maksud. Justru yang tidak pernah kita pikirkan dan Allah Maha Kuasa untuk mendatangkannya dalam kehidupan kita dengan jumlah rezeki yang memuaskan hati kita. Mau mendapatkan rezeki yang penuh dengan kejutan? Tiba-tiba dapat order apa, tiba-tiba dapat pekerjaan apa, tiba-tiba dapat proyek apa, tiba-tiba mendapatkan jodoh yang kita gak pernah menduga, ternyata orang yang selama ini kita punya perasaan tetapi kita gak berani mengungkapkannya, ternyata dia menerima lamaran kita. Ternyata kita mendapatkan rezeki keturunan, anak yang soleh atau soleha. Banyak bentuk rezeki yang tidak terduga-duga. Seperti Allah berikan keturunan yang istimewa kepada Nabi Yakub, yaitu Yusuf. Kepada Nabi Ibrahim, yaitu Ishak dan Ismail. Atau kepada Nabi Dawud, yaitu Sulaiman. Jadi siapa yang ingin mendapatkan rezeki yang penuh dengan kejutan? Fattakullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana cara bertakwa? Belajar itu di bulan Ramadan dengan menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Barakallahu fikum.

2022 lalu teman Pro 2 Nuka dan Mahalini berhasil membuat lagu ini ya, yang judulnya Janji Kita ya. Ada nggak janji-janji yang mungkin sudah kau ucap tapi sampai sekarang belum kau tunaikan teman Pro 2? Waduh, serem nggak tuh? Serem kan? Tahu nggak sih seremnya tuh kalau kita berjanji tuh? Kalau kita terlalu banyak janji teman Pro 2, dan umur itu adalah misteri ya, kita nggak tahu umur kita bakal dekat atau bakal lama, dan ketika janji itu tidak berhasil kita tunaikan, maka harus ada wali dari kita, kerabat dari kita yang menunaikan janji tersebut. Karena apa? Karena janji adalah hutang. Sama halnya nih kalau dibalikin lagi, kalau kamu ngerasa punya hutang juga tapi hutangnya juga gak dilunasi, kamu juga belum minta maaf sama yang punya hutang, yang udah ngutangin kamu, belum minta tempo waktu dan minta diikhlaskan, maka kerabat dan ahli waris kamu wajib untuk menuntaskan hutang tadi gitu. Serem kan? Jadi please buat kamu semua yang punya janji, mari kita introspeksi diri ya, dari hal yang kecil. Bukan hanya janji yang harus punya nilai gede di dalamnya, apapun itu ya. Jadi janji-janji kecil tersebut, kita belajar untuk mendisiplinkan diri agar kita tidak mudah untuk meng-cancel atau nge-reject janji kita teman Pro 2. Bersama Pro 2 Apolox, mau teman terbaik kamu. Kamu lagi mendengarkan Egy Putra malam hari ini.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di centong nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.
3: Mbak, berhenti mbak, berhenti.
4: Iki opo lho, aku meh digowo ning ngendi iki?
5: Enggak mbak, terpaksa kami amankan, ayo ikut saya ke posko sekarang juga.
4: Tapi mbak, anakku iki nangis, rewel wae iki lho.
5: Ya saya tahu, tapi kami tetap harus bawa mbak ke posko, karena mbak buang sampah di sungai.
4: Tolong saya jangan dihukum, Bu.
5: Jadi mbak tahu mbak salah?
4: Ya tahulah. Gini-gini, saya ini kan juga bisa baca tulisan. Dilarang buang sampah di sungai.
5: Nah terus kenapa mbak tetap nekat buang sampah di sungai?
4: Biar nggak suleten. Ibu saya itu loh, Bu. Ngomelin saya terus. Tambah tangisan anak saya ini. Stres lama-lama saya.
5: Suleten itu hanya mitos loh, mbak. Mbak bisa kena pasal pidana kalau buang sampah di sungai. Penjara 3 bulan.
4: Waduh. Ojo to bu, piye kok anakku sopo sing ngopeni?
5: Lah ya, mulut to mbak.
6: Stop buang popok bekas di sungai.

Gregory Fender, Man Child. By the way, kamu tahu nggak sih kisahnya si Sabrina nih, teman Pro 2? Dia pernah manggung, penontonnya tuh nggak begitu rame ya. Tapi saat itu dia berhasil menghipnotis penontonnya dengan bahasa tubuh dia tuh yang sangat membumi, yang sangat sederhana sekali, setengah melutut gitu, sambil mempersembahkan suara terbaiknya. Dan pada akhirnya, aduh aku lupa sih dia bawakin lagu apa saat itu. Berkat dari lagu tersebut, namanya semakin bersinar di belantika musik internasional ya. Sama seperti kamu saat ini, apapun profesi kamu, walaupun kamu bukan bergerak di pekerja seni, bukan di olah vokal juga, tapi aku yakin kamu ngerti banget pasar, bagaimana cara kamu untuk memasarkan produk dari karya kamu sendiri, apapun itu, teman Pro 2.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas

0: menari. Tumben kamu pagi ini ndak bernyanyi. Kenapa tuh?
1: Lagi sesak nafas nih.
0: Iya, aku juga lagi pusing. Apa sebabnya ya?
2: Wah, kamu nggak tahu ya? Ini akibat manusia yang merusak habitat kita. Coba lihat, mereka buka hutan tuh dengan cara dibakar serampangan. Akibatnya, hutan kita rusak. Dan asap yang ditimbulkan membuat kita-kita ini tersiksa. Kalau kayak gini terus, kita juga bisa mati.
0: Iya, kamu benar, Kenari. Kalau manusia tidak juga sadar, maka kita semua akan segera punah.

0: Teman Pro 2. Kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI Pro 2 Lok Semawe. Teman terbaik kamu.
1: Pak, nanti kalau saya sudah 17 tahun, saya mau menikah sama teman sekelasku itu, Pak, ya? Rangga. Kita mau menikah muda supaya kayak pasangan-pasangan muda begitu, Dan.
2: Hei, belum cukup umur kamu, Nak. Belum ada pemasukan. Yang ada nanti anakmu stunting.
1: Hah? Ganteng?
2: Stunting.
1: Apa itu stunting?
3: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil atau anak pada usia pertumbuhannya. Studi WHO di Indonesia menyebutkan salah satu penyebab masalah stunting di Indonesia adalah maraknya pernikahan dini. Saat melakukan sebuah pernikahan, perempuan yang masih berusia remaja secara psikologis belum matang. Para remaja masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun. Jika menikah pada usia remaja, maka tubuh ibu akan merebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Jika nutrisi si ibu tidak mencukupi selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan lahir rendah dan sangat berisiko terkena stunting. Perempuan yang hamil di bawah usia 18 tahun, organ reproduksinya juga belum matang. Organ rahim misalnya belum terbentuk sempurna sehingga berisiko tinggi mengganggu perkembangan janin dan bisa menyebabkan keguguran. Stop pernikahan dini untuk mencegah stunting.
4: Lapor, bos. Ada kabar baik. Sepertinya kita dapat mangsa baru nih, bos. Perdana ikutan lagi.
5: Bagus. Kawal dia baik-baik.
4: Siap, bos. Seperti biasa, kan? Kasih menang dulu sekali. Sisanya biar dia rugi.
5: Anak buah pintar. Biarkan mereka senang di awal. Lalu ketagihan. Kehabisan uang hingga depresi. Bahkan bunuh diri. Yang penting kita cuan.
6: Masih mau dibohongi tipu muslihat judi online? Jangan coba-coba, karena judol bikin kantong jebol.

Asmara. Aduh, seram kali jam segini udah ngebahas soal Api Asmara pula, ya kan? Tapi ini dia syahdunya, teman Pro 2, buat kamu semua yang ngerasa lagi kasmaran ya. Dan bertanya-tanya mungkin siapa sosok yang kamu lihat sore hari tadi, tanda tanya rumahnya di mana, udah ada yang punya atau belum gitu ya. Nah, ketika kamu sudah menemukan jawaban yang tepat dan ternyata dia udah ada yang punya, jangan kekeh ya. Jangan memperkuat ini itu kamu demi kenyamanan perasaan kamu, jangan ya. Karena sesuatu yang tiba-tiba, sesuatu yang membuat kamu tergelitik oleh rasa, itu yang kadang setan mengikuti ya. Setan bekerja keras untuk bisa merasuki jiwa-jiwa yang penuh dengan kasmaran, teman Pro 2 ya. Ngeri gak sih? Ngeri lah. Udah tahu udah ada yang punya gitu ya. Tapi kita berharap agar dia bisa membuka hatinya kepada kita dengan segala jurus rayuan gombal kita. Oh my God. Dan ternyata pada akhirnya dia tersadar kalau semua itu hanya tipu daya. Ngeri kali ya. Berharap pada timur gak sih? Salma Salsabil. For next song, teman Pro 2, kamu mesti mendengarkan Agi Putra di Pro 2 Apolog semua malam hari ini. Jadi kemana-mana ya.

0: Bulan, tahu gak? Hari ini aku tuh sedih banget. Pertama nih, aku berantem sama sahabat aku. Terus dimarahin sama ibu aku. Dan uang jajanku habis.
1: Hai guys, galau apa sih kamu hari ini? Ceritain di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Curhat kok sama Bulan, curhat itu di Prodo aja. Caranya, kirimkan cerita kamu di 0811-6715-952 atau DM Instagram @prodo_luxemawe. Kamu bisa ceritain kegalauan kamu setiap hari jam 9 malam di Prodo FM RRI Luxemawe atau tonton di aplikasi RRI Digital. Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

ulangi lagu ini karena tadi kepencet ya, jadi hilang semua teman berdua. Aduh, aku kira ini malam Jumat ya, ternyata masih malam Kamis aja. Duh, udah pengen banget Jumat nih, kenapa? Gak ada sih, cuman ngomong-ngomong aja gitu. Tapi kamu pernah gak sih teman berdua tuh gara-gara

waktu dan lain hal tuh kamu kayak pengen ngeloncat hari gitu. Kalau besok tuh nggak, sebenarnya tuh nggak mau hari Kamis gitu, pengennya hari Jumat aja gitu. Karena ada sesuatu mungkin yang target kamu yang harus kamu jalani ya. Dan lantas kembali ke dunia nyata, kamu baru nyadar ternyata besok tuh hari Kamis bukan hari Jumat ya. Sorry banget kalau suaraku agak-agak dipaksa keluar, teman Pro 2 ya. Kalau nggak dipaksa susah keluarnya, soalnya hari ini capek banget. Tapi alhamdulillah seneng banget. Kenapa sih? Nanti deh denger yang satu ini dulu ya. Seru.

0: Warga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta api.
2: Selamat siang, Gek. Mau diantar kemana?
3: Selamat siang juga, Pak. Ke taman kota, Pak.
2: Oh, silakan dipakai ya helmnya, Gek.
3: Ah, nggak usah dipakai helm, Pak. Kan deket.
2: Maaf, Gek. Keselamatan adalah prioritas utama dalam berkendara. Silakan dipakai ya.
3: Tapi kemarin saya nggak pakai helm. Aman-aman aja tuh.
2: Memang benar. Sayang ya, masih ada beberapa orang yang tidak sadar akan pentingnya menggunakan helm. Sebagai pengemudi, saya bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan Gek sampai di tempat tujuan.
3: Oke deh, Pak. Saya pakai helmnya. Memangnya sepenting itu ya memakai helm?
2: Sangat penting, Gek. Selain mencegah kerusakan kepala saat terjadi kecelakaan, juga untuk menjaga kepala dari benda-benda asing dan angin saat berkendara. Nah, selalu ingat ya, untuk menggunakan helm saat berkendara.

Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 5.

0: tanah airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sari Jahniung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sut kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sut mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.
1: Deh, anak baru di kelas kita kakinya pincang loh, lucu banget.
2: Gak boleh gitu, dia memang beda dari kita, tapi dia tetap punya perasaan tahu.
1: Dari aja,
2: setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Memang dia tidak normal seperti kita, tapi dia punya kelebihan. Dia pintar dan baik lagi. Lagian kan gak baik menilai orang dari penampilan fisiknya saja.
1: Iya sih, kamu benar. Aku menyesal sudah menghina dia. Kalau gitu, aku mau minta maaf deh.
3: Nah, gitu dong. Hargai teman untuk kepribadiannya, bukan tampilannya.

0: sekarang
1: semuanya bisa dioperasi sekarang hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

0: ya.
1: Cintamu.
2: Tenang, kesalahan bukan pada pendengaran Anda. Tapi kalau di jalan raya Anda mendengar suara pemadam kebakaran, ambulans mengangkut orang sakit atau pertolongan pada kecelakaan lalu lintas, pemimpin lembaga negara, pemimpin dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara, atau iring-iringan pengantar jenazah, maka kita wajib mendahulukan dan memberikan jalan untuk mereka. Yuk bantu sesama, utamakan kendaraan prioritas. Selamatkan manusia, selamatkan dunia.

Hello, hello. Ini malam Kamis, bukan malam Sabtu ya. Tapi seseru ini ketika kamu mendengarkan Pro 2 FM Logs Mamai sebagai teman kamu di malam hari ini dengan berbagai macam aktivitas kamu. Yes, good intentions from the Crane Smoker featuring Bali Songs. Dan terkadang tuh kita emang nggak bisa nebak-nebak nggak sih teman berdua, nebak apa Gi? Nebak apa yang akan terjadi dalam hidup kita seketika itu gitu ya, setengah jam ke depan, 15 menit ke depan. Woi, gua pakai kopi ya.

Sorry. Nah itu dia tadi ya, kayak aku bilang, kita gak akan tahu yang setengah jam ke depan terjadi, satu jam ke depan terjadi, atau ada banyak hari yang harus kita lewati dengan memikirkan kamu. Oh my god, siapa sih orang yang gak beruntung itu? Gak gitu dong, gak gitu juga dong, ya kan? Siapapun pasti ada plus minus dalam hidupnya, dalam hatinya, dalam keberadaannya. Jadi silakan cari kelebihan dan kekurangan yang ada pada diri kamu, teman pro 2, agar suatu saat kalaupun kita jadi sama dia, kita bisa introspeksi diri. Ada kok lebihnya aku, gitu.

0: judi online. Aku lagi viral banget. Banyak yang tergoda denganku. Tapi ada rahasia tentangku yang tak kamu ketahui. Mau tahu? Dengerin aja sendiri pengakuan para admin judol berikut ini.
1: Bukan dia jago ngitung, sudah diprediksi dan segala. Enggak, lagi dikasih tuh udah. Bisa diaturin nama kami, dikasih dia menang ke sekarang.
2: Jadi memang udah disetting semuanya tuh.
1: Orang kartunya dikasih kocok sendiri, bagiin sendiri, itu aja masih bisa diakalin.
3: Ya orang statement bos sayanya aja, kalau judi online itu bisa bikin kaya, ya ngomong ke karyawan ya ke saya. Ya kalian guys, saya bayar mahal gitu.
0: Masih mau terjerat lingkaran sesat ini? Niat untung malah buntung.
4: Kok gini amat ya rasanya? Aku gak pernah nyangka Kalau dia setega itu. Katanya berjanji bakal selalu bersama. Tapi kenyataannya berbeda.
5: Ayo Wi, ayo, buruan, nanti kita telat loh.
6: Eh bentar deh Lan, itu bukan kasih melati. Kok dia kayak lagi sedih gitu, kita semperin aja yuk.
5: Alah, biarin aja, itu kan urusan dia. Dia mau sedih, mau senang, kan bukan urusan kita. Udah cepetan, kalau enggak aku duluan nih.
6: Loh kok kamu gitu sih, itu kan teman kita. Sesama teman sudah seharusnya kita saling peduli dong. Heran deh sama kamu, gak ada rasa simpati sama sekali. Coba saja itu terjadi sama kamu. Hayo gimana?
5: Aduh Wi, mending bantuin bawain barang-barang ini, kenapa? Berat banget nih.
6: Gak mau ah, kamu bawa aja sendiri. Tuh kan giliran lagi susah aja, baru deh minta bantuan orang lain. Lihat orang lain susah, malah gak peduli. Gimana sih?
5: Iya deh, iya. Maafin aku ya, lain kali gak gitu lagi kok.
6: Satu kepedulian bisa menumbuhkan berjuta kebahagiaan untukmu.

mendekati jam 10 malam hari ini, ada Bernadia dengan kata mereka ini berlebihan. Ya ampun. Kata berlebihan tuh emang kadang tuh kurang tepat teman Pro 2 kalau kita mengarahkannya kepada hal yang betul-betul negatif atau hal yang benar-benar enggak ngaruh dalam hidup kita, ya. Jadi malam hari ini aku minta buat pendengarku tercinta, buat teman Pro 2 yang lagi mendengarkan Pro 2 FM Logs malam hari ini, buka mata hati pikiran kamu secara bersih. Apakah yang lagi kamu perjuangkan saat ini layak membuat kamu bahagia? Kalau tidak, tinggalkan. Karena hidup hanya sekali untuk dinikmati, bukan untuk diterus-terusan ngeratapin gara-gara suatu kebodohan yang telat kita sadari, teman Pro 2.

0: sampah di luar mobil gitu toh, asal lempar aja.
1: Loh, biarin, kan gak ada yang tahu. Dan itu juga jalan umum.
0: Wah, payah ini kalau sudah jadi kebiasaan. Kudunya di mobilmu itu udah harus ada tempat sampah.
1: Udah, santai aja lagi. Wong udah terlanjur ini loh.
0: Hello, kita itu hidup di zaman now. Tempat sampah juga udah ada di mana-mana kan. Di mobil juga harusnya udah ada. Risih banget loh liatnya. Kasian loh kalau nanti sampah kita itu kena orang lain. Hayo, gimana?
2: Piye to mas, plastikmu mabur ning raiku ki lho. Jangan buang sampah sembarangan.

Wah, wah, wah. Kayaknya makin ramai deh yang bahas soal Thanksgiving. Thanksgiving itu hari spesial buat ngungkapin rasa syukur. Awalnya, Thanksgiving diadain di Puritan Amerika. Tradisi ini sebenarnya berawal dari sejarah keagamaan. Acara makan malam, menu khas yang gak pernah absen ada kalkun, mashed potato, saus cranberry, dan pai labu. Semua orang biasanya ngungkapin rasa syukur sebelum makan. Oh.

0: Lompat motor itu, nak. Suaranya terdengar sangat bising dan memekak di telinga papa, nak.
1: Aduh, Pak. Ini suara motor yang kekinian. Akan aku pamerkan pada teman-teman semua di sekolah. Biar mereka gak selalu ngerendahin dan ngejek Uco, Pak.
0: Uco, anakku. Jangan kau lakukan itu, nak. Suara motormu itu sangatlah mengganggu bagi pengguna jalan lainnya, nak. Di samping itu, akan cepat merusak owner deal motormu itu sendiri. Jadi...

0: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?
1: Perjalanan air dimulai dari turunnya hujan.
2: Wih, akhirnya turun ke bumi. Pasti asik nih. Sampai juga ke sungai. Hah, kok bau? Terus kotor banget lagi. Lah, manusia kok buang sampah di sungai? Atas aja bau dan kotor. Wah, harus cepat pergi ke laut nih. Sudah terbayang indahnya pemandangan laut kan?
3: A few moments later.
2: Akhirnya sampai juga di laut. Tapi kok sama aja kayak sungai? Justru warna air lautnya gak sejernih biasanya. Banyak limbah, sampah bertebaran. Ikan-ikan kok malah makan sampah plastik? Ih, serem.
4: Ayo, Neng, ikut Abang. Teman-teman yang lain udah pada tercemar loh.
2: Ih, gak mau ikutan. Gimana manusia bertahan hidup kalau aku tercemar? Ah, tidak.
1: Air ada untuk kita menjadi sumber kehidupan yang tak ternilai. Kita memiliki tanggung jawab untuk menjaganya dengan baik.

James Arthur is not all right, teman Pro 2. Oh. By the way, aku gak sendiri malam hari ini, ada Ujing Marunjing. Say hi dong. Nah, itu dia kan, suaranya lembut banget, selayaknya princess-princess ya. Tapi dibalik semua itu, dia bagikan syaitan. Ya, dia itu adalah operatornya Pro 2 FM. Jadi sekarang tuh sekedar just for your information, teman Pro 2 ya, kalau siaran malam, gak cuma siaran malam sih, siaran subuh, memang dengan malam tuh penyiarnya tuh udah gak sendiri lagi, ada operator yang nemenin untuk membantu operasional. Gak cuman nemenin pukul nyamuk, enggak ya. Ya, begitu juga dengan kamu mungkin, yang kalau di kerjaan tuh pasti dalam tim kamu gak sendiri kan. Ada 1, 2, 3 orang mungkin yang mau tidak mau harus seiring berjalan dengan satu visi dan misi untuk memajukan segala sesuatunya, teman Pro 2.

kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola sidik

0: Nanti kalau saya sudah 17 tahun, saya mau menikah sama teman sekelasku itu, Pak. Rangga. Kita mau menikah muda supaya kayak pasangan-pasangan muda begitu, Dan.
1: Hei, belum cukup umur kamu, Nak. Belum ada pemasukan. Yang ada nanti anakmu stunting.
0: Hah? Ganteng?
1: Stunting.
0: Apa itu stunting?
2: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil atau anak pada usia pertumbuhannya. Studi WHO di Indonesia menyebutkan salah satu penyebab masalah stunting di Indonesia adalah maraknya pernikahan dini. Saat melakukan sebuah pernikahan, perempuan yang masih berusia remaja secara psikologis belum matang. Para remaja masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun. Jika menikah pada usia remaja, maka tubuh ibu akan merebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Jika nutrisi si ibu tidak mencukupi selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan lahir rendah dan sangat berisiko terkena stunting. Perempuan yang hamil di bawah usia 18 tahun, organ reproduksinya juga belum matang. Organ rahim misalnya, belum terbentuk sempurna sehingga berisiko tinggi mengganggu perkembangan janin dan bisa menyebabkan keguguran. Stop pernikahan dini untuk mencegah stunting.

Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67

0: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengze, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
1: Di tengah gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah kudapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

By the way, teman Pro 2, to be honest, aku tuh seneng talking sih. Aku sangat seneng yang namanya deep talking, kecuali sama Ujing Marunjing ya. Aku juga bingung gitu, kenapa ada makhluk seperti ini yang ada di muka bumi ini. Enggak bercanda ya. Kita tuh harus bisa positive thinking, teman Pro 2. Kalau kamu ada punya teman yang bisa meluapkan segala hal sama kamu ya, dalam artian ngomongnya juga suka acak-adul, itu artinya dia punya rasa nyaman sama kamu gitu ya. Bukan berarti dia semena-mena sama kamu, dia ketawa bersuara besar, tertawa terbahak-bahak ya. Karena bisa jadi dia malas ngutangin kamu juga sih loh. Kok situ sih jadi ya. Ya baiklah, malam terus larut ya. Jadi kalau kamu ngerasa bagian dari orang-orang yang suka late night talking kayak kata Harry Styles ini, ya nikmati saja. Lakukan sesukamu, teman berdua, asal jangan merugikan orang ya. Kalau nggak mau, nggak punya kuota, jangan numpang tethering mulu di handphone orang, itu juga nggak baik. Hanya untuk deep talking, modal, woi.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas

0: Hidup tanpamu teman Pro 2, ya ampun sedihnya. Tapi semua orang pantas hidup bahagia sih ya. Kamu semuanya yang lagi dengerin Pro 2 FM Lok Semoy malam ini, semua orang pantas merasa bahagia dengan jalan hidupnya masing-masing. Yeay. Tapi dengan satu catatan, kamu harus bertanggung jawab terhadap pilihan yang kamu pilih, teman Pro 2, ya. Sekarang mungkin ada di antara kita udah milih sesuatu dalam hidupnya, tapi ujungnya jadi kayak gak siap, ya, gak bertanggung jawab, yang pada akhirnya membuat repot orang-orang yang ada di sekitar kamu. Ya, semoga kita bisa belajar dari kondisi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan semoga kita bahagia terus ya.
1: Aku mencoba untuk pahami perbedaan ini.
0: Ya tapi definisi bahagia kan beda-beda teman Pro 2, ya kan? Ada sebagian orang yang kayak dengan hidup sehat, penghasilan pas-pasan, walaupun gak berkurang gitu, gak berlebih juga, udah alhamdulillah banget. Ya, ada juga orang yang gak cukup dengan sehat aja, dia harus ngerasa sukses luar dalam biar ia bisa mendapatkan penghasilan yang lebih untuk hidup yang lebih baik lagi. Ada juga yang seperti itu, ya kan? Ada juga orang yang gak mau neko-neko, tinggal ngejalanin hidup aja gitu. Repot juga kalau seandainya hidup dengan hal yang berlebih. Takut, sebagian orang tuh takut ada yang gak bisa mempertanggungjawabkannya. Takut nanti kalau berlebih, dia jadi orang yang gimana gitu. Gak enak diomongin gitu. Dan semoga pada akhirnya kita semua malam hari ini bisa bertanggung jawab terhadap hal-hal yang kita jalani di muka bumi ini. Dan semoga kita umur panjang teman Pro 2, agar kita bisa terus berbuat baik pada orang lain. Ya, gak cuma diri kita, orang-orang di sekitar kita, tapi orang banyak juga. Kita jangan salah paham juga, berbuat baik itu gak mesti diukur dengan nominal. Ya, banyak hal yang bisa menjadikan kamu bagian dari orang-orang yang baik. Menjadi pendengar yang baik, ya kan? Menjadi orang yang perhatian, bener gak? Menjadi orang yang penyayang, menjadi orang yang bisa lebih bijaksana. Memang semua itu butuh proses, semua itu butuh jam terbang. Dan semoga kita bisa mencapai di langit teratas di batas kesabaran, sehingga nantinya kita bisa lebih bijaksana lagi terhadap kembali lagi jalan pilihan hidup yang kita ambil teman Pro 2. Jam 11:04, terima kasih masih mendengarkan Pro 2 FM Lok Semawe. Insya Allah besok sore kita ketemu. Aku minta maaf juga setiap hal yang tidak mengenakan ketika kamu mendengarkan aku malam hari ini. Ya, masih banyak lagu keren lain dalam jazz music yang bisa kamu dengar sampai jam 12 malam hari ini. Egy Putra out. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And bye-bye. I love you.

0: 95,2 FM Pro 2 Lok Semawe, teman terbaik kamu.
1: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu enggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
2: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
1: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
2: Sama-sama, Ren.
1: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan mati Allah, kita lihat hari ini banyak orang cerdas, banyak orang pintar. Namun Al-Quran dan Sunnah punya pandangan berbeda bagaimana orang cerdas. Rasulullah SAW bersabda, tahukah kalian siapa yang dinilai manusia cerdas? Sahabat menjawab, hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahui hal tersebut. Rasul melanjutkan, ketahuilah oleh kalian bahwa sesungguhnya manusia cerdas itu dalam pandangan Allah dan Rasulnya adalah orang yang mengingat kematian dan mempersiapkan dirinya sebaik-baiknya untuk menghadapi kematian tersebut. Pendengar dari rahmat Allah, kenapa Rasul menyatakan bahwa orang cerdas itu adalah orang ingat kepada mati, bukan kepada orang yang banyak gelar akademiknya, dan bukan pula kepada orang yang punya jabatan dan kekuasaan? Karena sejatinya mati itu adalah pasti, hanya persoalannya waktunya saja yang tetap menjadi misteri, kapan dan di mana. Dan hanya orang-orang cerdas yang akan mempersiapkan segala sesuatunya untuk menghadapi keadaan yang tidak bisa diprediksikan, namun pasti akan terjadi. Karena mati tidak mengenal usia, tidak mengenal jabatan, tidak mengenal pangkat, tidak mengenal harta dan kekuasaan dan sebagainya. Tapi saat kematian itu tiba, kita hanya membawa 3 lembar kain putih dan berdiam di dalam tempat yang berukuran tidak lebih dari 2x1x1.5 meter, tidak kurang dan tidak lebih, dan tidak ada secuil harta pun yang akan menyertai kita. Mari sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, kita persiapkan ketika hal tersebut di atas agar kita tidak mati sia-sia, tidak mati konyol, tapi mati terhormat sebagai orang cerdas dalam pandangan agama, karena kita telah mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian itu sendiri. Karena sungguh saat kita mati, kita tidak bawa apa-apa kecuali hanya 3: anak yang salih, ilmu yang bermanfaat, dan sedekah jariah. Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

teman Pro 2 yang kami sayangi, kami telah menemani kalian semua sepanjang pagi hingga malam hari ini. Semoga kebersamaan kita dapat menumbuhkan semangat kreativitas dan keinginan berkreasi menuju hari esok yang lebih baik.

warahmatullahi wabarakatuh. Dari Serambi Mekah Aceh Utara, inilah Radio Republik Indonesia program Madu Laksmawi kembali mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz.

Masih terus mendengarkan RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu untuk memperdua 56 menit tinggalkan pukul 4 pagi. Selamat pagi untuk kita semuanya. Seperti biasanya Dika akan terus menemani teman Produa sampai jam 9 pagi. Dari jam 5 pagi untuk informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Kita akan masuk di program Jazz Musik, hanya lagu-lagu yang Dika hadirkan selama 1 jam. Nanti Dika akan balik lagi nih teman Produa untuk menghadirkan info Produa di jam 6 pagi. Selamat pagi, dan sudah saatnya kita mendengarkan kumandang azan sholat subuh. Semoga amal ibadah kita tentunya Allah terima dan juga diberikan kesehatan untuk kita sanggup untuk melalui semuanya, teman Produa. Terus bersama kami, kita masuk selanjutnya ke program Jazz Musik dari Prodolog Semawe, teman terbaik kamu.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Info Pro 2 FM. Pro 2 Information.

Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Loksemawe menghadirkan info Pro 2. LPMH PT Pertamina telah melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi di SPBU yang berlaku pada Rabu 10 Juni 2026 kemarin. Harga Pertamax RON 92 sebelumnya Rp12.300 per liter naik menjadi Rp16.250 per liter. Sementara Pertamax Green juga ikut naik dari harga Rp12.900 per liter menjadi Rp17.000. Dan korporat sekretari Pertamina Patraniaga Robert NV Dumatubun ya menyatakan keputusan penyesuaian harga ini diambil setelah dikoordinasikan dengan pemerintah dan dilakukan melalui mekanisme evaluasi berkala yang mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia serta pasar perekonomian. Harga jual tersebut diputuskan dengan tetap dikoordinasikan dengan pemerintah sebagai regulator dan menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan penyediaan energi dan juga distribusi BBM berkualitas bagi masyarakat terus berjalan optimal. Namun, harga BBM non-subsidi ini akan berdampak ke berbagai sektor, dimulai dari biaya transportasi, distribusi barang dan juga kebutuhan sehari-hari masyarakat. Oleh karena itu diharapkan masyarakat untuk selalu memantau informasi resmi dari pemerintah terkait harga BBM dan juga menyesuaikan kebutuhan bahan bakar secara bijak. Kita beralih ke informasi berikutnya. Kementerian Agama telah mengalokasikan lebih dari 85 miliar untuk penanganan dampak bencana di Aceh melalui berbagai program tangkap darurat, rehabilitasi dan juga rekonstruksi sarana pendidikan keagamaan, rumah ibadah serta kantor urusan agama sepanjang tahun anggaran 2025 dan 2026. Hal tersebut juga disampaikan staf ahli Menteri Agama bidang hak asasi manusia dan juga hukum Dr. Haji Faisal Ali Hasyim saat mewakili Menteri Agama dalam rapat koordinasi dan evaluasi penanganan pasca bencana yang berlangsung di Aula Serbaguna Sekretariat Daerah Aceh. Faisal hadir didampingi Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Profesor Dr. Haji Askal Salim dan juga diikuti oleh Wakil Gubernur Aceh, Gubernur Aceh dan juga perwakilan kementerian dari lembaga. Dalam paparannya Faisal menjelaskan bahwa Kementerian Agama telah bergerak sejak masa tanggap darurat untuk membantu pemulihan layanan pendidikan dan juga keamanan di wilayah berdampak bencana. Pada tahun anggaran 2025, Kementerian Agama menyalurkan bantuan tanggap darurat kepada 131 madrasah swasta dan 169 madrasah negeri. Bantuan tersebut juga meliputi pembersihan lingkungan madrasah dan juga tenda darurat serta laptop lainnya teman Pro 2. Faisal juga menjelaskan dalam rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana terdapat sejumlah objek madrasah dan ia menegaskan bahwa sinkronisasi data terus dilakukan agar seluruh madrasah, rumah ibadah dan pondok pesantren yang berdampak bencana dapat segera ditangani secara bertahap yaitu pada tahun 2026, 2027 dan juga tahun 2028. Demikian info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat, terus bersama kami untuk informasi lainnya.

Masih terus mendengarkan RRI Produk Semawe, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Produk. Selamat pagi di hari ini, di hari Kamis 11 Juni 2026. Sangat semangat ya kamu semuanya untuk aktivitas di hari Kamis ini. Dan seperti biasanya aku dikayakan terus menemani kamu sampai jam 9 pagi ya. Tadi kita sudah mendengarkan jazz musik, hanya lagu-lagu yang kita hadirkan. Terus juga kita sudah melaksanakan ibadah sholat subuh, sudah murojaah juga ya, sudah olahraga mungkin ini teman Produk, kamu sudah mulai keliling beberapa ya.

apa ya, nggak semua job desk-nya itu ya minimal bisa dibilang terlaksana lah gitu ya, tapi setidaknya adalah poin-poin barang 3, barang 2, barang 4 gitu ya yang selesai untuk hari ini. Oke, pastinya di pagi hari ini ya, di saat kita memulai pagi, kamu sudah siap dengan semua semua targetnya. Hari ini mungkin akan banyak lelahnya, akan banyak keselnya, akan banyak gedeknya atau memperdua, tapi semoga semuanya bisa terus kamu imbangi dengan dari paginya aja kamu udah cute mood nih, teman memperdua. Semakin kamu semangat, semakin mood kamu bagus ya, semakin kamu fokus gitu atau memperdua, semuanya akan terus berjalan dengan baik ya. Jadi kalau misalkan pagi-paginya kamu udah sedih, aduh pagi-paginya kamu udah kurang semangat gitu ya, ini akan terus berlanjut sampai nanti di waktu, beberapa waktu ke depan gitu kan. Sayang ya, kan kita juga udah berupaya untuk terus semangat gitu. Jadi kalau misalkan kamu juga dari paginya gitu ya, dari paginya kamu udah bad mood, dari paginya kamu udah gak seneng, dari paginya kamu udah apa sih, kayak gak seru banget gitu ya, itu makin memperparah teman-teman dua. Jadi semoga kamu tetap semangat di pagi hari ini, dan semangat kamu itu akan terus abadi sampai nanti kamu siap beraktivitas sampai malam nanti, teman perdua. Masih akan terus kita dengarkan lagu darinya. Barusan lagi dengerin lagu darinya Renal Guntabit dengan Lumanget Okudika. Oh, ada nama aku. Kita tinggalkan ya, kita ke Afgan dan juga Jackson Wang dari Peredal Semawe, teman terbaik kamu.

Kita semua pingin menjadi orang kaya. Tapi, nabung sekian ratus ribu per bulan aja, kita nggak bisa. Sekilas, menabung memang hal yang sepele dan mudah dilakukan kapan saja. Menabung juga tak membutuhkan energi besar serta pemikiran matang untuk memperhatikannya. Kegiatan sederhana dalam rangka mengasah ketekunan ini juga masih jarang kita lakukan karena alasan tidak sempat atau tak punya cukup dana kalau hanya sekedar untuk disisihkan. 100, 200, 300, hingga 1000 rupiah per hari saja sebenarnya sudah cukup untuk mengasah bakat tekun pada diri kita. Hal ini juga akan mengindikasikan bahwa kita bukanlah orang yang gemar memupuk gengsi dan tahu betul apa arti berhemat bagi kehidupan di masa mendatang.

di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2 di hari Kamis ini. Di luar terlihat sedikit mendung nih ya. Tidak terlihat panas seperti biasanya. Apakah ini akan panas nanti ya teman Pro 2? Pokoknya siap-siaga aja untuk kamu yang membawa mengendarai roda 2, jangan lupa membawa jas hujannya ya. Selamat pagi untuk semuanya pejuang rupiah yang sedari tadi pagi sudah bangun tidur dan sudah melanjutkan aktivitasnya semuanya. Selamat pagi ya. Dan tidak lupa untuk kamu sarapan di pagi hari ini ya, biar kamu juga tetap semangat dan juga selalu melakukan aktivitas yang berat tapi perut kamu sudah terisi teman Pro 2. Jangan lupa untuk minum air putih yang cukup dan juga vitamin yang memang kamu konsumsi setiap harinya agar kamu juga terus sehat gitu ya. Selamat pagi, kita tinggalkan lagu dari Lomba Sihir dengan Andai Saja, kita ke lagu darinya Nadif Basalamah dengan To Be With Me, teman Pro 2. Selamat pagi dari Pro 2 Semawe, teman terbaik kamu.

0: 105,2 FM RRI Lox Mawi, teman terbaik kamu.
1: Tahukah Anda, mayoritas orang terkaya di dunia berasal dari keluarga kurang mampu? Menurut laporan perusahaan pengelola kekayaan swasta Bank of America, menyebutkan 77% orang terkaya di dunia berasal dari keluarga menengah ke bawah. Kenapa mereka bisa meraih kesuksesan tersebut? Kerja keras, keluarga, dan ambisi adalah faktor utama yang membuat mereka menjadi orang kaya.

Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe, atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811 67